0: Mic drop 92 BTS yang udah aku puterin buat kamu. Yes, yang ternyata kalau denger BTS terus kamu langsung kegirangan sendiri. Wah, army banget gak tuh ya kira-kira. Oke lah ya teman Pro 2, kita kalau ngomongin juga seputaran pagi dan seputaran info-info yang bakal terus aku update sesuai dengan janjinya aku banget gitu kan ya. Kalau aku tuh bakal update banyak kabar, termasuk adalah kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini gitu loh. Kemarin berasa panasnya pol banget, hari ini apakah panas pol juga bakal berasa atau seperti apa sih? Ada hujan gak? Ada hujan gak ya? Ya udah, gimana kalau kita pantau langsung aja kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini, karena pas banget loh ya, aku udah dapat informasinya yang dipersembahkan langsung oleh BMKG Sumatera Selatan. Kalau gitu langsung aja aku hadirkan buat kamu. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca. Alright guys, pagi ini di Pro 2 FM Palembang. Seperti biasa, aku punya informasi perakiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Selasa 18 Agustus 2026 yang kalau pagi hari bakal cerah berawan. Nah, kalau siang sampai dengan sore hari ini bakal cerah berawan sampai dengan berawan ya. Ada potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, kemudian Empat Lawang, di Lahat Pagar Alam Musirawas, kemudian juga di Muara Enim. Kalau untuk malam harinya ini bakal cerah berawan ya. Ada nih potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan, kemudian Musirawas, dan juga di Lubuk Linggau. Sementara kalau untuk dini hari ya teman Pro 2, ini bakal cerah sampai dengan cerah berawan. Tetap ada potensi hujan ringan, itu tetapnya di wilayah Musirawas Utara, kemudian Musirawas, dan Lubuk Linggau. Ya, gak ada hujan kita ya. Oke deh, suhu udara ya teman Pro 2, masih panas banget buat hari ini ternyata. Karena kita 25 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan udaranya juga 46 sampai 98%. Kipas-kipas lagi buat hari ini ya. Oke teman Pro 2, jadi aku mau kasih kabar seputaran peringatan dini cuaca. Waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Oke itu dia teman Pro 2, informasi perakiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM Palembang.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM. Just kidding.

menghibur teman berdua pagi-pagi udah dihibur ya sama seseorang. Wah, seneng banget sih. Apalagi kalau ternyata kamu tuh lagi kayak ada masalah, lagi sedih, lagi kesel, lagi marah gitu loh. Terus ketemu sama sosok yang suka menghibur banget. Ini biasanya bestie banget tuh ya. Orang yang ada di circle-nya kamu banget gak tuh teman berdua kira-kira ya. Oke lah ya. Dan yang jelas pagi ini juga kalau seandainya kamu udah mulai aktivitasnya kamu, udah pada di jalan sekarang ya, menuju ke tempat aktivitas, atau kamu udah mulai menjalankan segala sesuatunya. Wow, pagi-pagi udah pada semangat banget lah ya. Yes, semoga aja teman berdua hari ini bakal lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Semoga hari ini kamu juga lebih semangat lagi dong ya. Apalagi kemarin kita sudah memperingati, merayakan ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wow, udah semakin happy dong ya. Jadi kayak yang, wah, semangatnya masih semangat abis ulang tahunan soalnya nih ya. Gimana dengan 17-an di tempatnya kamu kemarin teman berdua? Ada cerita-cerita apa sih kira-kira? Ada yang semangat ikutan lomba, ada yang kayaknya 17-annya kamu tuh wow, seru banget ya. Atau kamu bagian jadi panitia lombanya aja sih. Panitia, jadi bukan peserta lomba tapi lebih ke panitia lombanya. Wah, seru banget ya teman berdua. Kalau pengen cerita-cerita atau bagi-bagi kisahnya kamu kemarin, aku tungguin banget tuh ya di WhatsApp-nya Pro2FM di 0816 1106 916. Atau boleh juga kamu ke RRI Digital. Aku bakal tungguin aja teman Pro2. Sambil aku masih bakal puterin lagu-lagu spesial nih buat kamu. Yang pasti lagu-lagu ini yang mudah-mudahan bakal bikin kamu semakin cheerful aja buat pagi harinya kamu. Yang lagi pada aktivitasan, yang pagi-paginya kayaknya punya keriuhan ya, seabrek-abrek aktivitas. Tapi semoga kamu ya tetap semangat aja bareng Pro2FM.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Teman terbaik.

0: Bagus. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
5: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
4: Hah? Apaan tuh?
5: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Lho kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Teman terbaik.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Siapa Palembang teman terbaik kamu, teman Pro 2 Niji. Aduh, inget banget sama suara khas dari seorang Giring dulu gitu kan ya. Oke nih teman Pro 2, selamat pagi buat yang lagi dengerin Pro 2 FM. Pagi-pagi udah pada fresh banget dong, sambil scroll-scroll cari-cari info yang banyak itu misalnya. Wow, apa sih website yang paling sering kamu kunjungi teman Pro 2? Apa PT KAI loh. Nyari tiket kamu ceritanya ya. Tapi jangan salah loh ya, dari website PT KAI sendiri udah mencatat 49,4 juta pengunjung sampai dengan Agustus 2026. Artinya banyak banget kan. Dan pencapaian itu bertepatan dengan peluncuran wajah baru dari situs resmi yang ada gitu ya. Sudah sempat dilaksanakan beberapa waktu lalu, keren banget loh. Tepatnya sih Senin 17 Agustus kemarin. Jadi luah banget ya. Ternyata banyak banget yang mengunjungi websitenya PT Kereta Api. Wah, pasti langsung

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi sekarang. Kita masih di Spada dong ya. Tapi part yang sekarang kayaknya infonya gak random kayak tadi ya. Kita lebih spesifik aja loh. Dan aku juga gak sendirian. Aku ditemenin sama siapa ya?
1: Halo teman Pro 2. Jadi hari ini Kak Resti ditemenin sama aku nih, Wulan Permata, atau bisa kalian panggil aja WP.
0: Yeay, bareng WP di Pro 2 FM. Waduh, seru banget ya. Kita bakal lebih concern ngebahas seputar moderasi beragama.
1: Bener banget.
0: Selasa ya. Ya, kita sebagai perempuan-perempuan soleha ya. Kayaknya relate ya untuk ngebahas ini nih teman Pro 2.
1: Iya, harusnya ya Kak.
0: Harusnya sih ya. Nanti juga ada info-info atau mungkin tips and trick yang bakal kita share juga dong.
1: Bener
0: buat teman
1: dong.
0: Pro 2 ya. Yes, jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Masih bareng kita berdua, bareng aku Resti Chandra,
1: bareng aku WP.
0: Hey, dan kita masih di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Pro 2.
1: Oke deh, masih berdua dong. Ya kita temenin kamu semua di Pro 2 FM pastinya dong ya. Wow, kita masih ngomongin seputaran moderasi beragama nih.
0: Iya, serius ya ini.
1: Serius banget ya kayaknya.
0: Iya, jadi kalau misalnya ngomongin masalah moderasi beragama nih ya Kak. Ini tuh aku pengen ngebahas tentang ketika candaan soal agama tuh mulai kelewat batas.
1: Iya sih, ini iya sering kan? Banget nih.
0: Iya nih, kalau dari media-media sosial gitu kan. Kayak teman Pro 2 sendiri tuh pernah gak sih kayak misalnya bercanda sama teman, terus ujung-ujungnya tuh bawa-bawa agama gitu.
1: Betul.
0: Kayak misalnya ada teman yang beda keyakinan atau beda pendapat soal agama, terus tiba-tiba dipanggil kafir, sesat, gitu.
1: Nah, ya ampun, itu dia yang sering banget nih.
0: Atau misalnya kayak dikasih label yang macam-macam gitulah ya pokoknya. Nah, yang ngomongnya kan mungkin mikirnya kayak ah cuma bercanda, tapi yang denger kan belum tentu nganggep itu tuh lucu gitu.
1: Bener.
0: Kayak kalau misalnya kita mau bercanda, kita harus tahu batasan gitu. Memang sih kalau misalnya udah deket sama teman, biasanya kan kita jadi bebas banget nih ya Kak, bercandanya, saling ejeknya, saling ledeknya juga.
1: Yes.
0: Itu udah biasa. Tapi kalau soal menyangkut agama kayaknya cukup deh, jangan dijadiin bahan candaan gitu ya kan.
1: Iya betul.
0: Iya, nah dari situ tuh moderasi beragama sebenarnya bisa kita lihat dari hal-hal yang sederhana tadi. Bukan berarti kita gak boleh bercanda atau gak boleh punya pendapat sendiri. Boleh banget, tapi jangan sampai perbedaan agama atau pandangan itu malah dijadikan alasan untuk ngerendahin orang lain atau menghakimin orang lain gitu.
1: Yes, betul banget ya. Jadi jangan kelewatan juga sih bercanda-bercandanya.
0: Iya.
1: Itu tuh gak lucu banget bercanda kayak gitu.
0: Iya bener banget.
1: Cuman sayangnya tuh banyak banget yang suka bercanda kayak gitu gitu loh ya.
0: Iya kan, malah sampai udah ke media sosial tuh bercandanya.
1: Nah itu dia media sosial ini nih ya. Ntar ujung-ujungnya ada komen-komenan lagi, candaannya makin luas lagi. Waduh, bahaya banget.
0: Iya kan, bener banget.
1: Tapi kalau kamu secara pribadi gak pernah dong kayak gitu ya pasti.
0: Jangan
1: yakin
0: dong.
1: Yakin lah, WP tuh anak baik banget.
0: Cie. Masya Allah.
1: Masya Allah, tabarakallah. Oh ya. Oke. Ya udah. Nanti deh kita bakal lanjut lagi ya pasti ya.
0: Bener
1: buat
0: Pro
1: 2. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kita masih bakal ngebahas seputaran moderasi beragama buat hari ini ya. Masih bareng kita berdua
0: di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kamu lagi dengerin Soul Priyadi teman berdua, ya sudah. Kita masih berdua ya gak sih?
1: Iya dong, pastinya.
0: Tapi ya sudah lah ya, karena waktu kita juga banyak lagi ya.
1: Nyambung ya sama lagunya.
0: Iya kan, pengen temenin tapi ya sudahlah karena waktunya udah habis.
1: Benar banget.
0: Tapi kayaknya kamu punya sesuatu yang mau kamu katakan sama teman berdua.
1: Iya sih kak, aku mau menyampaikan kata-kata bijak dulu nih hari ini.
0: Apa-apa dong.
1: Iya dong, jadi kata-kata bijak buat teman berdua hari ini adalah, karena tadi kita habis bahas tentang bercanda jangan terlalu kelewatan gitu ya. Jadi kata-kata bijaknya gak jauh-jauh dari situ tuh. Yaitu buat teman-teman berdua, buat kalian intinya, kata-kata bijak dari aku, jagalah tutur kata kalian. Karena apapun yang kalian ucapin itu belum tentu semuanya bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Wih, gitu.
0: Betul banget. Ya gak sih? Iya. Jaga lisan kamu ya guys.
1: Benar.
0: Ya.
1: Mulutmu harimau.
0: Wow, betul banget. Takut banget sama harimau ya kita ya. Oke deh, makasih banyak lo WP udah nemenin aku siaran.
1: Iya, terima kasih kembali ya Kak Resti ya.
0: Iya dong, buat teman produ juga makasih udah dengerin kita.
1: Benar.
0: Oke deh, kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang. Aku Resti Chandra.
1: Aku WP.
0: Oke, kita berdua pamit ya. Jangan lupa untuk jadi selanjutkan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: 1,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

0: merilis trailer perdana Hollywood Art of Spin Victorious melalui kanal YouTube resminya pada 17 Agustus kemarin. Dan trailer tersebut memperkenalkan Trina Vega, kakak Tori Vega yang kembali diperankan Daniela Monet sebagai guru pengganti. Ini spin-off ini muncul pada Maret 2024 setelah Jack Farrow menawarkan peran Trina kepada Daniela Monet. Dan Hollywood Arts menghadirkan platform The Dap dan dijadwalkan tayang 15 Oktober 2026 dengan 26 episode. Sebanyak 410 penari tampil dalam tari massal Harmoni Nusantara untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Oki, Senin 17 Agustus 2026. Dari 410 penari, sebanyak 400 merupakan pelajar dan 10 lainnya anak berkebutuhan khusus. Komunitas English Gang Palembang atau juga EGP menggelar kompetisi pada Jumat kemarin untuk merayakan HUT ke-81 RI. Puluhan anggota mengikuti storytelling, tongue twister, dan juga spelling bee, relay race, dan juga kuis sambil menyampaikan harapan bagi Indonesia. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

0: 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Ya, yes, 9.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sayang, Santai Siang bareng sama Erin Azali, teman Pro 2 siang hari ini. Aku bakal nemenin kamu dan pastinya aku bakal update info-info terbaru. Dan nanti di jam 12 juga aku bakal ngajak kamu ngobrolin seputar kuliner dan juga UMKM. Sampai nanti di jam 11 aku juga bakal, jam 1 ya. Sorry, di jam 1 aku juga bakal update info terbaru dari dunia olahraga teman Pro 2. Dan nanti kita bakal rumpi di jam 2 dengan updatean terbaru dari dunia entertain. Jadi pastiin kamu station only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, aduh. Belakangan ini nama Hayoung, teman Pro 2, itu salah satu aktris Korea ya yang ramai banget dibicarakan setelah emang muncul kontroversi terkait sejarah keluarganya ya. Dan memang di tengah situasi itu tuh penggemar turut bertanya-tanya, teman Pro 2, soal beberapa proyek ya. Karena memang dia ini membintangi film Our Sticky Love di Netflix ya bareng Jung Hae In. Terus juga ada agenda promosi juga yang ternyata langsung dibatalkan, teman Pro 2. Dan fans juga bertanya-tanya, nah gimana sih nanti nasib The Trauma Code ya, Heroes on a Call Season 2, teman Pro 2. Karena memang ini adalah drakor medis yang udah dikonfirmasi bakal lanjut ke Season 2, teman Pro 2. Dan Hayoung sendiri dijadwalkan juga bakal comeback lagi di Season kedua itu, teman Pro 2 ya. Dan drama medis Netflix ini mulai dipertanyakan sama penggemar karena memang kontroversi ini bikin nasibnya jadi terombang-ambing juga, teman Pro 2 ya. Nah ya, jadi dari beberapa kontroversi yang ada, akhirnya agensi membatalkan promosi Our Sticky Love filmnya ya. Jadi Hayoung dan juga Jun Hae In ini yang membintangi film Our Sticky Love yang dirilis tanggal 7 Agustus kemarin, teman Pro 2, di Netflix, membuat agensinya Hayoung itu membatalkan promosinya, teman Pro 2. Jadi Hayoung ini akhirnya tidak hadir ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat sendiri sih, Netflix masih main aman ya dengan menarik konten promosi yang ada Hayoungnya, teman Pro 2, di platform ya merah itu, teman Pro 2, dan mengubah status video-video promosi

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yes, Leo Dress up dari Rindu Teman Proy 2. Aduh, kalau orang rindu tuh emang banyak banget tingkahnya ya. Bersabda salah satunya. Yes, Teman Proy 2, aku masih nemenin kamu di siang hari ini. Pastinya masih di Santai Siang. Dan segmennya kita masih Proy 2 Hitlist ya. Kamu bebas request lagu favorit kamu, Teman Proy 2. Langsung aja hit WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Or Instagram kita juga boleh di @proy2rrpalembang. And nyapain dulu yang udah gabung di WhatsApp. Hai, ada Intan yang katanya pengen denger lagu dari New Jeans yang Super Shy. Bakal aku puterin abis ini, Intan. And then aku juga nyapain Dwi ya, yang pengen denger lagunya dari Dio, itu Popcorn. Aduh, apakah kamu lagi lapar, Dwi? Nanti bakal aku puterin juga ya abis lagunya Intan. Jadi pastiin kamu stay tune terus, Teman Proy 2. Buat kamu yang mau gabung, masih aku tungguin di Proy 2 Hitlist.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Teman terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 2, that's The Kyung Soo Popcorn. Ini salah satu singlenya pas dia baru mendirikan agensi kemarin ya teman Pro 2. Dan sekarang masih menggelar tur-tur juga, sempat mampir juga ke Indonesia bareng sama EXO teman Pro 2. Dan di EXO juga belum ada tanda-tanda mau comeback ya, tapi kita berharap nanti secepatnya dia bakal comeback. Karena memang selalu punya warna sendiri ya, kalau Dio ngeluarin lagu-lagunya tuh kayak cheerful ya. Terus juga kalau misalnya dia nyanyi lagu balad, kayak kita juga ngerasa sakitnya. Bisa banget ya mainin emosi kita Dio. Oke deh teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya di 91,6. Dan buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 1106 916, atau Instagram juga boleh di @pro2erarypalembang.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2 Troy Zevan ya, yang juga bakal ngebuka era baru teman Pro 2. Jadi Troy Zevan ini juga bersiap merilis album studio keempatnya ya, She's the Best, di tanggal 9 Oktober nanti teman Pro 2, di bawah label baru Interscope Records. Dan dia baru aja ngeluncurin single utamanya juga ya, sekaligus lagu penanda album barunya yang dibarengin sama video musiknya bareng sama artis Australia Nicole teman Pro 2. Dan memang single utamanya sendiri sih, She's the Best ya, itu udah dirilis secara resmi di bulan ini tadi teman Pro 2. Dan video musiknya sebenarnya juga udah ada sih. Jadi sebenarnya kalau untuk album fullnya itu bakal dirilis di 9 Oktober nanti. Buat kamu yang udah nungguin, sabar dulu ya, karena aku juga mau listening party.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. Teman terbaik.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Six Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, Ariana Grande ya. Dan memang kalau misalnya kita ngomongin Ariana Grande, baru-baru ini juga dia ngeluarin album extended version ya, Petal, teman Pro 2. Dan ya, setelah beberapa kali juga terkena rumor ya, rumor balikan sama Ricky lah ya. Rumor waktu dulu kan juga dia istirahat juga ya, sempat istirahat juga dari dunia hiburan karena memang kesehatan mental. Dan akhirnya dia comeback stronger, teman Pro 2 ya. Dan bahkan untuk kali ini juga gak cuma ngeluarin album juga, tapi dia juga ngeluarin kayak organisasi peduli kesehatan mental, teman Pro 2, bareng dengan salah satu yayasan. Dan itu tuh kayak dimulai dari orang-orang di sekitar dia dulu, yaitu kru untuk turnya, teman Pro 2. Bahkan krunya ini dikasih fasilitas ke dokter, psikolog, terus juga kayak lilin-lilin aromaterapi, semuanya itu benar-benar difasilitasin sama Mbak Ariana Grande ini nih ya. Penyanyi yang gak cuma ngomong doang. Ini yang kita butuhin ya, orang-orang yang gak cuma ngomong doang, ngeluar-ngeluar gitu ya, teman Pro 2, tapi benar kayak langsung action. Apakah love language Mbak Ariana Grande ini adalah act of service ya? We never know, teman Pro 2. Tapi yang pasti bareng sama aku sampai nanti di jam 3 ya, aku bakal temenin kamu. Dan nanti juga aku bakal update info-info terbaru lainnya, jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Rich Brian, Nicky dan juga Warren Hu, teman pro 2. Kalau kata netizen mah our TKI kita ya. Karena memang Rich Brian itu enggak stay di Indonesia, teman pro 2 ya. Rich Brian tuh tinggalnya di LA, California, Amerika Serikat, teman pro 2 ya. Menetap dan juga berkarir di bawah naungan label 88 Rising, teman pro 2, yang beberapa waktu yang lalu juga lagi disibukin sama konser Head in the Clouds ya. Itu salah satu konser kayak family 88 Rising itu, kayak seluruh artis-artis di bawah naungan mereka yang bakal jadi pengisi acaranya. Terus juga selain dari ada Rich Brian, Warren Hu juga, kemarin juga sempat ada Nona ya, yang sekarang juga lagi naik banget, banyak-banyak bisikan gitu ya, Rich Brian Esther gitu kan. Kapal apa tuh namanya? Rister kah? Tapi yang terbaik deh buat Nona juga, buat Rich Brian juga, teman pro 2 ya. Karena memang Nona juga akhir-akhir ini benar-benar naik banget semenjak Rollerblade di rilis ya kemarin. Itu benar-benar kayak impact-nya tuh bukan cuma di Indonesia, cuy. Benar-benar internasional, global banget ya. Kalau kata Kristi mah udah siap belum?

0: Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Teman terbaik.

bersiap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2020.

101,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Jadi aku masih nungguin buat kamu yang pengen gabung, langsung aja ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 0816 11 06 916. Lagu-lagu hits dan juga lagu-lagu favorit kamu udah aku siapin banget buat kamu request ya. Jadi buat kamu yang belum gabung, ayo cepetan gabung teman Pro 2, masih aku tungguin. Karena kita masih ada di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12. So stay tuned.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

hati dan paru-paru teman Pro 2 dari Lomba Sihir yang bakal comeback. Teman Pro 2 ngeluarin album baru ya. Jadi ya, grup musik Indonesia Lomba Sihir ini ngumumin album terbaru mereka, teman Pro 2. Itu judulnya Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Dan ini bakal berisi 21 lagu. Dan memang mereka ngumumin kalau daftar lagu tersebut tuh kayak benar-benar udah ada, teman Pro 2 ya. Jadi sebanyak 16 lagu tuh udah ada di daftarnya. Kalau kamu lihat itu mereka udah post di Instagram mereka, teman Pro 2 ya. Termasuk juga ada Cerita Cinta, Hampir, Vas Bunga, Di Seberang ya, sedikit demi sedikit. Dan memang di fotonya juga yang diunggah teman Pro 2 itu benar-benar kayak hits-hits mereka ya. Dan 5 lagu baru Setelah Obrolan Jam 3 Pagi, teman Pro 2. Jadi memang ini jadi album ketiga Lomba Sihir setelah sebelumnya dia sukses dengan lagu, dengan album, 2 album sebelumnya ya teman Pro 2. Dan memang album ini merupakan edisi perpanjang dari album kedua. Jadi kayak sambut gitu ya. Dan Lomba Sihir juga ngejelasin sih kalau album pertama itu kan ngebahas pengalaman hidup di Jakarta ya. Sedangkan album kedua ngebahas cinta, harapan, dan juga penyesalan. Nah, edisi perpanjang album kedua Lomba Sihir ini menggali semakin dalam, teman Pro 2 ya, pikiran, perasaan, dan juga reaksi masing-masing. Dan memang menurut Lomba Sihir sendiri sih, lagu-lagunya mereka tuh bukan cuma ngajak pendengar menjadi dengar doang ya, tapi ya mereka tuh pengen pendengar tuh jadi bagian magisnya, yang kayak kamu jadi bagian dari percakapan juga, teman Pro 2. Aduh, karena memang selama ini kita juga lihat ya, lagu-lagu Lomba Sihir tuh kayak deep gitu, tapi dikemas dengan melodi yang ringan, teman Pro 2. Jadi kita ngerasa kayak relatable banget lagu-lagunya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, seiring berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya.

Teman Pro 2 masih bareng sama Erina Jali di Santai Siang pastinya, karena ini udah geser ke jam 12 ya, ya seperti biasa. Satu jam ke depan kita bakal ngobrolin seputar UMKM dan juga kuliner Teman Pro 2. Jadi pastiin kamu station di 91,6 Pro 2 dari Palembang, tempat terbaik kamu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomongin masalah UMKM dan juga kuliner makanan, teman Pro 2. Kali ini bukan dari makanan ya, tapi ya, kalau misalnya kamu tahu salah satu jenis buah yang menyegarkan kalau lagi panas-panas siang kayak gini, teman Pro 2, salah satunya maybe semangka. Yes, ya. Yeah. Semangka ada tuh yang kuning, ada yang merah. Apa sih bedanya? Nah, nanti bakal kita sharing ya. Jadi pastiin kamu stay tune di 101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: akin, Papa.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kau akan pidana.
0: Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
5: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
6: Teman terbaik kamu.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Ya, Zoom Pro 2 ngomongin masalah semangka ya. Ada yang kuning, ada yang merah. Memang ya, kalau misalnya kita lihat perbedaan warna ini ternyata banyak banget teman Pro 2 bedanya ya. Selain beda warna, kedua semangka ini berkaitan dengan kandungan pigmen alami dalam daging buah semangka teman Pro 2. Dan pigmen ini juga jadi salah satu faktor ya yang bikin warna dagingnya tuh terlihat beda, ada yang kuning, ada yang merah. Jadi memang semangka merah itu punya likopen sebagai pigmen utama. Sementara itu semangka kuning punya kandungan likopen yang jauh lebih sedikit. Jadi itulah kenapa warna kuningnya ya itu berasal dari jenis pigmen yang lain teman Pro 2. Dan memang perbedaan itu tuh yang bikin daging semangka jadi bisa merah, kuning, orange ya, sampai putih teman Pro 2. Jadi semuanya dipengaruhi sama varietas dan juga proses pembentukan pigmen selama buah berkembang. Dari segi rasa sebenarnya semangka kuning dan juga merah nggak selalu memiliki karakter yang sama teman Pro 2 ya. Perbedaan rasa dan juga tekstur itu bisa dipengaruhi sama varietas semangka yang ditanam. Karena memang tampilannya yang berbeda, semangka kuning itu juga sekarang jadi pilihan banyak orang ya teman Pro 2 yang pengen coba variasi buah. Sementara semangka merah tetap jadi jenis yang paling umum dikonsumsi. Jadi memang perbedaan semangka kuning dan merah tuh bukan hanya terletak di warnanya, tapi berasal dari perbedaan varietas sama kandungan pigmen alami dalam buah teman Pro 2. Gitu ternyata ya. Oke deh, untuk info lebih lengkapnya kamu bisa baca teman Pro 2 selengkapnya di rrt.co.id.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan? Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Halo, 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah saatnya aku memberikan kamu update terbaru ya dari dunia olahraga, karena ini udah di jam 1, teman Pro 2. Satu jam ke depan update terbaru dari dunia olahraga bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Jadi pastiin kamu station di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin olahraga, aduh, kita tuh banyak banget olahraganya. Tapi kalau yang lagi hits akhir-akhir ini, ya apa sih teman Pro 2 kalau bukan padel ya. Di Kota Palembang tuh sekarang memang padel tuh lagi gencar-gencarnya, lagi naik-naik daunnya banget teman Pro 2. Bahkan banyak banget sekarang udah lapangan padel yang bisa kamu pesan. Kalau sebelum-sebelumnya tuh kayak terbatas ya, karena emang cuma ada beberapa lapangan padel, sekarang tuh banyak banget. Bahkan baru aja juga ada grand opening Hello Padel teman Pro 2. Dan mereka tuh kayak ngasih promo gitu loh teman Pro 2. Jadi dalam rangka grand opening memeriahkan HUT RI ke-81, kemarin aku lihat Hello Padel itu menghadirkan promo di 17-21 Agustus ya. Ini kamu bisa menikmati fasilitas bermain selama 3 jam, tapi kamu cuma bayar tarif 2 jam. Nah, jadi kayak ekstra 1 jam teman Pro 2 ya. And yes, pastinya untuk info lebih lengkapnya itu kamu bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik.

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja dibuka.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, karena ini udah masuk di jam 2 ya. Aku bakal update info dari dunia entertain, teman Pro 2. Nanti aku bakal spill 12 film Disney yang diumumin di D23, lengkap dengan jadwal tayangnya, teman Pro 2. Terus nanti aku juga bakal spill tentang serial Harry Potter di HBO, teman Pro 2. Kira-kira bakal ada apa ya? Nanti aku pasti. Pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Ya, selain sama Poin 6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku tadi udah janji ya bahwa aku bakal nge-spill 12 film Disney yang diumumkan dan lengkap dengan jadwalnya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi nungguin proyek baru dari Disney, kali ini D23 itu membawa banyak kejutan ya lewat deretan film terbaru dan sequel yang udah lama banget kamu tunggu pastinya, teman Pro 2. Bukan cuma judul yang diumumin, tapi beberapa film juga udah punya jadwal tayang yang bisa kamu catat dari sekarang. Jadi salah satunya ya, itu animasi Pixar and Disney, teman Pro 2 kembali menyiapkan sederet film Coco 2, yes, Petualangan Miguel yang berlanjut lewat Coco 2 ini bakal dijadwalin tayang di November 2029 nanti. Dalam sequel ini, nanti Miguel diceritain udah beranjak dewasa, sementara Esterno de la Cruz itu disuarakan oleh Benjamin Britt dan kembali sebagai salah satu tokoh antagonis. Terus juga ada Incredible 3, teman Pro 2. Keluarga superhero par ini siap kembali lewat Incredible 3 di Juni 2028 nanti. Jadi film ketiganya ini bakal ngasih porsi cerita lebih besar ya kepada Violet dan juga Dash, sekaligus mempertanyakan ancaman baru. Dan ya, selanjutnya adalah film Zootopia, teman Pro 2. Dunia yang penuh dengan hewan di Zootopia ini juga bakal dipastikan berlanjut ke film ketiga. Jadi memang Guinevere dan juga Goodwin itu bakal kembali mengisi suara karakter dalam proyek terbaru itu. Dan buat kamu yang penggemar Elsa dan Anna, tenang ya, do you wanna build a snowman? Kisah Anna dan juga Elsa ini bakal kembali berlanjut, teman Pro 2, melalui Frozen 3. Ini yang bakal tayang di 24 November 2027 nanti, tahun depan, teman Pro 2. Dan ceritanya ini bakal membawa penonton ke pernikahan Anna dan juga Kristoff, sekaligus memperkenalkan sosok antagonis baru. Aduh, jujur ya, gak sabar nih, teman Pro 2. Tapi yang baru juga dan bakal tayang dalam waktu dekat ini adalah Hexed, teman Pro 2. Proyek baru lainnya ya yang datang itu Hexed bakal dijadwalin tayang di November nanti tahun ini. Dan film animasi ini semakin menarik perhatian karena emang menggandeng Jodie Foster dan juga Hailee Steinfeld, teman Pro 2, serta Walton juga sebagai bagian dari jajaran pengisi suaranya, teman Pro 2. Dan ada juga Marvel. Enggak cuma animasi, Marvel juga membawa sejumlah kabar besar ya mengenai kelanjutan MCU di layar lebar maupun juga Disney Plus, teman Pro 2. Mulai dari generasi baru X-Men sampai ancaman terbesar dalam Avengers. Itu juga dari bagian dari pengumuman yang benar-benar ditungguin banget, teman Pro 2 ya. Karena memang Avenger Doomsday, ini ditunggu banget para penggemar Avenger ya enggak sih, teman Pro 2. Nanti bakal ada beberapa lagu lainnya lagi ya. Film lainnya, teman Pro 2, yang bakal aku spill ya. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi ada Avenger Doomsday yang juga di-spill sama Disney Plus, teman Pro 2 ya. Ada juga X-Men ya, Marvel Studio udah mulai ngebuka era baru untuk para mutan, teman Pro 2. Jadi Sadie Sink itu juga akan memerankan Jean Grey, teman Pro 2. Ya, Kit Connor sebagai Cyclops. Terus juga ada Samara sebagai Emma Frost, teman Pro 2. Dan mereka bakal tayang di 2028 ya, teman Pro 2. Dan selain itu ada juga, teman Pro 2, Star Wars ya. Jadi semesta Star Wars juga enggak ketinggalan membawa proyek baru buat para penggemarnya, teman Pro 2. Jadi Disney udah nyiapin peluang layar lebar sekaligus kelanjutan cerita serial yang akan memperluas cerita galaksi ini ya. Dan Star Wars ini juga bakal ada yang versi Starfighter. Jadi film garapan Shawn Levy ini juga bakal menghadirkan Ryan Gosling sebagai karakter bernama Cade, teman Pro 2. Dan memang Star Wars Starfighter ini dijadwalkan bakal masuk ke bioskop ya di tanggal 28 Mei 2027 nanti, teman Pro 2. Dan last but not least ada Ahsoka Season 2. Jadi perjalanan Ahsoka juga bakal berlanjut melalui musim kedua yang udah mendapatkan trailer perdana juga, teman Pro 2. Ini bakal dijadwalin tayang dan mulai tersedia di Disney Plus di 20 Januari 2027 nanti.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, kayaknya gak kerasa ya udah mau di jam 3 ya. Ternyata ini teman Pro 2, bahkan orang udah stay tune dari tadi banget. Dari jam 7 pagi sih dia udah di sini kayaknya. Tukang fitnah ya. Ya, sebut kamu yang udah stay tune dari tadi banget, yang ngikutin aku mulai dari info-info terbaru teman Pro 2, sampai tadi aku juga ngasih info seputar film Disney yang udah diumumin dan beserta jadwal tayangnya juga. Dan sampai juga tadi ada BTS yang ngeboikot Grammy teman berdua ya. Terus kita tadi sempat ngebahas soal WAMI yang nyalurin royalti sampai 40 miliar dan Hindia itu salah satu daftar penerima terbesar. Aduh, PPPP info locker Hindia. Mungkin mereka butuh asisten tambahan ya teman berdua. Nih ya, semestinya kayaknya sampai sini dulu bareng sama Rina Zali teman berdua, nanti bakal ada Norazianya yang nemenin kamu. Dan last but not least, dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali untuk diri and bye, enjoy your day.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

Info Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Taman Pro 2 Netflix merilis trailer perdana Hollywood Art spin-off dari Victorious melalui kanal YouTube resminya pada 17 Agustus 2026 kemarin. Trailer memperkenalkan Trina Vega, kakak Tori Vega yang kembali diperankan oleh Daniel Monet sebagai guru pengganti. Cerita akan mengikuti Trina yang kembali ke Hollywood Art sebagai guru acting sekolah tersebut. Awalnya Trina memanfaatkan koneksi siswa untuk karirnya, tetapi akhirnya menemukan bakat membimbing mereka. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, sebanyak 410 penari tampil dalam tari massal Harmoni Nusantara untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Oki Senin 17 Agustus 2026. Pertunjukan ini menampilkan keberagaman budaya Nusantara yang berpuncak pada tari cangcang khas Kayu Agung. Dari 410 penari, sebanyak 400 merupakan pelajar dan 10 lainnya anak berkebutuhan khusus. Keterlibatan tersebut menjadi simbol kebersamaan, inklusivitas, serta kesempatan setara dalam ruang budaya dan perayaan kemerdekaan. Ketua TPPKK Oki Ike Munchendi berharap kegiatan seni terus dikembangkan untuk melestarikan budaya dan memperkuat persatuan. Informasi terakhir, Taman Pro 2, Komunitas English Gang Palembang atau EGP menggelar kompetisi pada Jumat kemarin untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Puluhan anggota mengikuti storytelling, tongue twister, spelling bee, dan relay race yang dimana kuis itu diikuti sambil menyampaikan harapan bagi Indonesia. Mentor EGP, Ziaul, menyebut nilai kemerdekaan dalam komunitas adalah kebebasan berekspresi. Meski belajar bahasa Inggris, anggota tetap diingatkan untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Naura di sore ceria hari ini yang pastinya nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti, teman Pro 2 ya. Dan hari ini aku udah nyiapin banyak banget lagu-lagu yang pastinya cocok banget nemenin sore kamu hari ini kalau kamu lagi di jalan. Atau juga teman Pro 2, kalau kamu lagi di rumah ya dengerin lewat aplikasi RR Digital, pastinya lagu-lagu yang bakalan aku pilih untuk kamu ini cocok banget juga teman Pro 2. Tapi kalau kamu pengen dengerin lagu favorit kamu juga boleh banget dong, langsung aja request di 0816 110 916. So teman Pro 2, selain lagu-lagu yang keren-keren yang bakalan aku bawain untuk kamu, aku juga udah nyiapin informasi-informasi yang pastinya insightful banget untuk kehidupan kamu ya. Ya, mulai dari informasi seputar kota Palembang, budaya, apa yang lagi seru di Indonesia, dan juga entertainment. Dan di jam 4 sampai jam 5 kita juga bakal ngobrol di sore ceria bareng salah satu ya laki-laki yang keren banget teman Pro 2 ya, gak cuma cakep aja tapi juga berprestasi. Nah penasaran kan ngobrol sama siapa? Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2 dengan memasuki jam 15:29 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan asar di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan asar, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kerasa gak sih beberapa hari ini nih cuaca kita kayaknya lagi gak enak banget teman Pro 2 ya. Mulai dari yang panasnya panas banget, terus tuh juga udaranya tuh kayak agak-agak berdebu gitu teman Pro 2. Dan berdebunya tuh kayak bukan debu yang biasa gitu, aduh debu yang biasa ya. Tapi emang kayak gitu gak sih teman Pro 2, kamu juga ngerasa gak? Tapi ternyata itu kayaknya bukan cuma perasaan kita teman Pro 2 ya. Ternyata emang kondisi di Palembang tuh lagi gak baik-baik gitu teman Pro 2. Karena emang beberapa bulan belakangan ini kita juga udah lama gak hujan ya teman Pro 2. Ditambah lagi kalau kata BMKG, emang indeks kualitas udara Palembang itu sudah menyentuh angka 104. Sedangkan kalau dari WHO sendiri tuh angka paling normalnya itu biasanya tuh kurang dari 104 teman Pro 2 ya. Jadi kita tuh udah mencapai 10,7 kali lipat dari batasan panduan tahunan yang emang ditetapin sama WHO. Jadi kalau dari Prakarawan BMKG Palembang juga Bella itu menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi hujan di Pulau Sumatera juga menjadi salah satu pemicu dalam kualitas udara yang kurang sehat belakangan ini teman Pro 2 ya. Jadi karena itu untuk kamu semua yang mungkin belakangan ini lagi gak enak badan, kayak aku juga lagi sakit ya, gak cuma sakit di tenggorokan aja tapi sakit hati juga, aduh lebay banget ya. Gak bercanda teman Pro 2 ya. Tapi emang bikin suasana itu jadi lebih mudah sakit ya gak sih teman Pro 2 kalau cuacanya kayak gini. Jadi make sure kamu yang mau aktivitas di luar ruangan itu gunakanlah masker ya teman Pro 2, dan juga minum air yang cukup. Karena biasanya kalau kamu minum airnya kurang itu tuh bisa bikin tambah dehidrasi teman Pro 2. Plus juga jangan lupa nih, cuci tangan sebelum melakukan aktivitas teman Pro 2, karena siapa tahu teman-teman di sebelah kamu atau orang-orang di sekitar kamu bersin-bersin terus taunya virusnya kena ke kamu juga kan, itu bisa menyebabkan kamu sakit juga. Dan pastinya yang paling penting juga tidur yang cukup dan istirahat yang cukup juga untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang penasaran juga tentang kondisi cuaca di Palembang tuh sebenarnya gimana sih penjelasannya, kamu boleh banget langsung aja baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Kayak aku janjiin di jam 4 sampai jam 5 nanti di sore ceria aku bakalan ngobrol sama seseorang yang spesial banget, teman Pro 2, yang udah hadir di studio kita di Pro 2 Palembang. Jadi kita bakal ngobrol sama orang yang enggak cuman aktif aja tentang mengembangkan diri, tapi juga punya banyak banget bakat ya, dan juga banyak banget kegiatan dia dan side hustle kayaknya nih teman Pro 2 ya. Kayaknya dia bakal bagi-bagi tentang gimana nih caranya supaya bisa side hustle di tengah indeks ekonomi yang enggak baik-baik aja pastinya, apalagi untuk kamu-kamu Gen Z teman Pro 2. Langsung aja kita sapa, ada M. Akil Albani, Bujang Palembang tahun 2024 teman Pro 2. Halo.
1: Halo, halo semuanya.
0: Hai, selamat sore Akil, apa kabar?
1: Selamat sore Kak Naura, baik.
0: Waduh,
1: alhamdulillah.
0: Ceria banget sih Akil, baru datang udah kayak hai hai hai hai gitu ya. Energinya baik banget nih teman Pro 2.
1: Masih ada nih energinya Kak.
0: Aduh. Bener. Walaupun udah sore ya masih tetap semangat ya.
1: Oh ya harus dong.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kan namanya juga Gen Z ya, energinya tuh kan gak terbatas gitu ya. Waduh. Kalau di zaman sekarang, bener banget.
0: I get it. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Akil ya, boleh kenalan dulu sama teman-teman Pro 2 atau disapa-sapa juga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin.
1: Oke, boleh. Terima kasih Kak Naura atas kesempatannya. Oke, halo teman-teman di RRI Pro 2 Palembang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelbani. Saya merupakan bujang gadis Palembang tahun 2024. Itu mendapat predikat berbakat ya kemarin ya, untuk di tahun 2024. Lulusan dari Muhammadiyah dan sekarang sih saya udah keterima kerja ya. Untuk kesibukan sekarang gitu.
0: Wah, keren banget. Jadi sempat jadi bujang juga berbakat ya. Berbakatnya di mana nih Akil kira-kira?
1: Aduh malu nih Kak.
0: Boleh dong nanti ditunjukin bakatnya nih sebelum berakhir. Waduh. Nih sesi kita berarti. Soalnya udah tahun 2024, 2026 harusnya bakatnya makin bertambah ya gak sih?
1: Waduh kayaknya bakatnya makin memendam ya kayaknya.
0: Susah ya?
1: Agak susah nih Kak, karena gak dikulitin gitu ya. Gak dikulik lebih dalam gitu maksudnya.
0: Aduh kok gitu sih? Kan Gen Z tuh biasanya kepo sama diri sendiri.
1: Ya sebenarnya gimana ya kalau untuk bakat itu ya? Mungkin kita nanti aja kali ya. Masih bingung banget untuk
0: menunjukin bakat. Nanti kita bakal bahas lagi tentang Akil dan bakatnya teman Pro 2 ya, di segmen selanjutnya tapi ya. Oh, Akil boleh, ya. Kalau gitu aku pengen kenalan dulu sama Akil ya. Dan kesibukan di belakangan ini katanya tadi udah kerja Akil ya. Berarti benar. Sibuk banget dong.
1: Bisa dibilang sibuk banget.
0: Gimana tuh Akil bagi waktunya berarti dengan kesibukannya, dengan kehidupan pribadi Akil juga gitu?
1: Untuk kalau untuk itu sih gampang ya menurut ya, karena kita tuh cuma butuh bagi antara prioritas sama dan yang lain-lain gitu.
0: Okay.
1: Utamain prioritas. Kemarin kan dulu pada saat aku kuliah, itu kan aku prioritasnya aku di kuliah dulu gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, tapi semenjak masuk BGP itu mulai kepecah tuh. Aku mulai agak bingung tuh gimana untuk membaginya gitu kan. Tapi setelah lama-lama aku di sana, akhirnya aku sadar gitu. Ternyata walaupun di BGP itu kayak diwajibin gitu untuk dahuluin urusan mereka daripada urusan pribadi, okay. Tapi tetap kan aku cuma sebatas bujang di situ, cuma satu tahun gitu loh.
0: Iya.
1: Bener kan? Jadi mending aku prioritasin di kuliah aku dulu gitu.
0: Okay.
1: Bener. Jadi kuliah yang utama, sisanya baru yang lain gitu kalau menurut aku.
0: Oke, paham banget. Jadi emang berarti ngelihat dulu ya kondisi kita tuh lagi ngapain saat ini ya berarti.
1: Iya,
0: Akil
1: bener,
0: ya. Kalau Akil tadi dulu kuliah, berarti fokusnya ke kuliah dulu aja gitu ya. Kalau selain itu berarti fokusnya kerja aja
1: kerja
0: ya.
1: Kerja dulu. Untuk yang lain nanti bisa menyusul. Ini salah satunya gitu.
0: Oke, ini side hustle-nya Akil juga berarti ya. Pas banget sama topik kita hari ini berarti ya, mengembangkan diri dan Gen Z dengan segudang side hustle-nya gitu ya. Emang side hustle Akil tuh apa aja sih dari pekerjaan utama Akil selain itu?
1: Dulu waktu masih zaman-zaman di BGP ya sampai udah setahun gitu. Side hustle aku tuh pertama tuh nge-WO.
0: Oh, WO. Iya. Anak-anak BGP tuh emang sering banget ya WO-WO-an ya.
1: Iya, pasti Kak. Rata-rata pada nge-WO semua gitu. Karena menurut aku itu pekerjaan yang lumayan gampang didapat untuk yang ikut pageant gitu. Karena
0: okay,
1: kan pageant tuh kan beauty pageant gitu ya. Jadi kayak gampang banget dapetnya untuk akses ke WO gitu loh.
0: Iya, karena banyak orang-orang dari pageant ya biasanya.
1: Nah, bener.
0: Oke, terus?
1: Terus aku biasanya untuk selanjutnya itu pernah nge-MC juga di beberapa event gitu. Salah satunya menurut aku yang pertama kali banget gitu di event Diaspora Kak. Itu udah lama di tahun 2024. Itu event Diaspora tuh pertama kali banget aku nge-MC Kak. Padahal aku kayak, nah gimana nih gitu.
0: Pasti deg-degan banget ya
1: deg-degan
0: gak sih?
1: Deg-degan banget rasanya Kak. Wah. Karena itu baru pertama gitu. selain nge-MC ya, paling aku nerima side job lain sih. Kayak waktu itu sempat ditawarin, waktu itu sempat kayak modeling-modeling gitu Kak, di salah satu brand di Palembang juga.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin orang-orang udah pada tahu gitu ya.
0: Oh.
1: Brand Palembang asli guys.
0: Keren banget.
1: Palembang yang asli.
0: Iya, iya, I know. Kayaknya semua orang tahu deh.
1: Kayaknya harusnya gitu ya. Semua harusnya orang tahu ya. Soal itu. Gitu.
0: Oke. Okay. Terus apa lagi tuh Akil?
1: Udah gitu aku sempat juga jadi content creator, cuma nggak lanjut gitu Kak.
0: Kenapa anak-anak Gen Z harus jadi content creator loh?
1: Ya gitu, cuman kemarin tuh masalah di ini aja sih Kak, masalah di device.
0: Oh device. Mm-hmm. ya.
1: Karena aku merasa kesulitan untuk membagi kayak biayanya gitu kan, untuk antara kehidupan pribadi sama untuk konten gitu.
0: Paham
1: loh, sayang banget
0: lagi. Iya kan,
1: pasti Kakak juga ngerasain lah kan rasanya.
0: Terus gimana lagi tuh, jadi sampai sekarang belum lagi dilanjutin ya untuk yang apa namanya content creator-nya?
1: Enggak dilanjutin.
0: Enggak akan pernah dilanjutin lagi atau?
1: Sebenarnya masih sih ada mau kesempatan juga untuk konten, karena kan di selama pekerjaan yang aku dapetin kan ini bisa dikontenin sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Nah itu, cuman ya balik lagi terkendala di device gitu.
0: Oke, tapi selain device tadi kamu bilang soal masalah membagi waktu pribadi dan juga content creating ya. Pastinya itu juga jadi sesuatu yang sulit banget ya di era-era sekarang ya.
1: Oh iya benar.
0: Apalagi karena orang tuh suka berasumsi ya, kalau kita misalnya buat konten mereka tuh berarti deket dengan kita gitu. Apalagi kalau kita konten kita terkenal gitu kan, tahu-tahu mereka ngasih ada Kak Akil nih, langsung sok-sok akrab gitu.
1: Bener.
0: Emang kamu pernah juga ngalamin hal-hal kayak gitu Akil?
1: Pernah Kak, beberapa kali gitu. Kayak orang tuh sadar gitu. Ini yang kemarin apa tuh lewat di IG ya? Siapa sih namanya gitu. Yeah. Walaupun mereka enggak kenal gitu, tapi mereka tahu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kadang waktu di WO nih Kak. Di WO kemarin aku enggak WO tuh. Terus tiba-tiba ada yang nanya, ini Akil bukannya?
0: Oh.
1: Nah, kok tahu bu? Kata aku.
0: Langsung kaget, kok tahu sih?
1: Kok tahu sih bu?
0: Ibu-ibu pula ya?
1: Ibu-ibu padahal gitu.
0: Oke, okay. Terus dia bilang tahu dari mana jadi?
1: Ini sering lihat di Instagram katanya gitu.
0: Oh my God.
1: Mungkin ada juga sih di beberapa kali kan di WO aku yang lama itu kan kayak muka aku tuh sering banget Kak muncul kan.
0: Oh iya.
1: Jadi ini kok.
0: Ngerti kalau di WA itu biasanya suka ada buat apa namanya konten. Reels promosi gitu,
1: nah,
0: konten
1: bener.
0: Ya kan, dan kamu jadi orangnya selalu
1: jadi
0: terpampang ya,
1: modelnya lah ibaratnya.
0: iya tapi kamu suka nggak sih dikenalin orang kayak gitu atau kamu malah nggak nyaman sebenarnya?
1: Enak sih Kak, karena kita tuh kayak tiba-tiba banget ada orang yang datang terus kita kayak Kakil bukan, lah kok kenal gitu loh, kayak rasanya tuh wah banget, orang-orang pada tahu gitu. Kalau dibilang gak suka sih, apa terlalu personal sih, enggak sih. Kalau menurut aku kayak enak aja rasanya.
0: Iya, seru-seru aja ya.
1: Seru-seru aja sih.
0: Oke, tapi berarti kamu gak terganggu sama hal yang kayak gitu.
1: Enggak.
0: Cuman masalahnya mungkin sekarang masih device ya. Tapi kalau misalnya device udah mulai upgrade nih, bisa ya?
1: Oh bisa lagi. Itu, bisa bisa mulai lanjut itu.
0: Bisa lanjut lagi ya. Ada sponsor gak nih kira-kira?
1: Aduh.
0: Pro 2 nih kira-kira yang kayak ngeliat Akil nih. Aduh kayaknya tertarik sih sama Akil, bisa nih jadi talent nih. Boleh ya Akil ya?
1: Oh, boleh banget, tapi kan ada.
0: Boleh dong, ada brand,
1: ada
0: sponsorship gitu ya, bisa.
1: Iya, banget.
0: Di mana Akil bisa hubungin Akil kalau misalnya siapa tahu nih ada yang kepo-kepo banget sama Akil.
1: Kalau kepo langsung aja follow Instagram aku ya, di mungkin boleh ini kan, boleh iklan
0: boleh
1: sebentar
0: dong,
1: kan?
0: Boleh dong, masa enggak boleh.
1: Oke, aku mau iklan sebentar, boleh langsung follow aja IG aku di akil_albani_ gitu teman-teman. Di situ aku buka jasa editing juga untuk kalian gitu. Yang mau jasa editing gitu. Terus aku juga open untuk model, open untuk casting juga, sama ya kalau ada yang mau endorse gitu. Yaduh, kan
0: boleh banget teman Pro 2 langsung aja. Karena kalau kamu ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang, teman Pro 2, kamu bisa lihat langsung ya profilnya Akil nih, kira-kira cocok kan jadi model ini.
1: Iya benar.
0: Dan Akil cakep kok teman Pro 2, tenang aja. Jadi bisa nih, bisa menerima model apa aja Akil ya. Tapi yang penting yang halal ya.
1: Iya, yang halal aja teman-teman. Kalau yang agak terbuka, mohon maaf ya. Enggak bisa saya.
0: Jangan ya, Akil masih kecil loh teman Pro 2, gini-gini masih muda loh dia, jangan dirusak ya. Oke deh teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu-kamu juga yang pengen tanya sama Akil, bisa banget ya Akil ya, langsung WhatsApp
1: banget.
0: Aja
1: langsung WhatsApp aja
0: di bingung aku jadi gara-gara Akil nih. WhatsApp ya di 0816 110916, atau YouTube kita langsung komen aja di live chatnya di RRI Pro 2 Palembang. So lanjut lagi Akil ya.
1: Boleh.
0: Tadi aku mau ngomongin tentang side hustle kamu. Nah kalau sekarang side hustle kamu emang apa sih Akil?
1: Untuk side hustle sekarang lebih ke masih, kalau saya rasa sekarang masih nyari-nyari Kak.
0: Okay.
1: Karena memang aku kan juga baru keluar dari WO gitu kan.
0: Oh iya.
1: Jadi aku masih mencari-cari sih. Sebenarnya aku lebih, makanya itu tadi aku ada side hustle-nya pengen ke jasa editing video, Kak.
0: Oh, jasa editing video ya. Oke. Okay. Tapi kamu emang dari dulu udah sering editing juga ya?
1: Udah lama gitu aku ngedit video. Aku udah ada pengalaman tuh dari SMA malahan.
0: Oh, sering banget ya. Apakah waktu zaman-zaman WO juga kamu yang editing video teman-teman WO?
1: Kalau di WO kemarin udah ada konten kreator.
0: Ada konten kreatornya sendiri ya. Berarti kamu tuh biasanya ngedit video tuh stylenya gimana sih, Akil?
1: Kalau aku stylenya bisa lebih ke estetik, bisa lebih ke fun gitu, atau yang apa sih sekarang kayak meme gitu ya kali ya.
0: Oh iya, yang lucu-lucu gitu ya.
1: Biasanya sih gitu, karena aku lebih tipe yang agak suka bebas, kebebasan gitu. Gak suka yang agak teratur, jadi ya tipe editanku yang kayak gitu tadi.
0: Yang seru-seru aja yang gitu seru-seru ya, aja yang gitu, anak-anak Gen Z banget sih emang ya.
1: Iya bener banget. Pokoknya yang menurut aku fun dan aku suka jalaninnya, ya editan aku ya kayak gitu gitu.
0: Oke, berarti emang kayak gitu ya Akhila. Tapi untuk sejauh ini kamu pernah ngedit apa aja Akhil? Apa konten pribadi kamu atau pernah konten orang lain juga kamu edit gitu?
1: Pernah, ada satu. Aku pernah ngeditin konten untuk orang lain. Itu dari orang-orang dari BSB. Itu kenalan dari teman aku. Mereka minta editin gitu. Kil, kamu kan bisa ngeditin video katanya. Coba dong editin video kami gitu, untuk video perkenalan aja gitu, Kak. Itu aku buatin gitu untuk dua orang gitu sih.
0: Berarti bisa ya?
1: Bisa, sesuai request juga bisa.
0: Sesuai request juga bisa. Berarti kamu gak harus terpaku gak sama harus style kamu
1: sama
0: juga
1: style
0: ya?
1: Aku juga. Kalau style tuh khusus kalau misalnya aku mau jadi konten, aku mau buat konten lagi untuk diri aku sendiri.
0: Oh, berarti untuk style itu untuk khusus kamu sendiri ya? Iya. Tapi waktu kamu era-era sering banget konten, yang akhirnya kira-kira konten yang kamu upload tuh yang gimana sih Akil?
1: Konten yang aku upload tuh rata-rata ya pada endorsean semua, tapi kadang juga daily activity. Tapi kalau untuk daily activity sendiri, aku tuh gak pernah ngepost secara postan gitu, lebih ke story aja gitu.
0: Okay.
1: Nanti aku edit videonya terus aku story-in gitu loh, Kak.
0: Oh, I see. Jadi emang mostly daily activity kayak gitu ya?
1: Emang daily activity kayak gitu.
0: Oke, okay, tapi kalau kamu bakal buat konten lagi nih, rencananya misalnya nih ya terjadi gitu, kira-kira kamu ada idea konten-konten yang seru gak sih untuk kedepannya nanti? Apa kamu pengen buat kayak sekarang tuh buat kayak sitcom gitu maybe? Kan sekarang tuh lagi terkenal di reels-reels tuh dibuatnya kayak ada cerita-cerita atau editing yang pakai narasi-narasi kayak gitu atau gimana tuh?
1: Untuk kedepannya sih ada sih rencana, karena memang mau ngubah style juga gitu. Lebih pengen coba gaya-gaya yang terbaru kan, karena kan rata-rata ada targetnya sendiri kan untuk video-video kayak gitu kan biasanya. Nah, orang-orang yang bisa nyesuaiin gitu menurut aku ya bagus gitu loh, untuk nyesuaiin dengan yang zaman sekarang. Karena kan kalau editan aku dulu diem-diem aja ya guys ya. Apa tuh dikatain oleh temanku gitu kan, kayak jadul, Kill jadul banget katanya.
0: Masa sih?
1: Iya, kadang ada yang ngomong kayak gitu, tapi kayak oh ya udah, tapi kan itu kan kritik ya.
0: Iya,
1: gak
0: apa-apa
1: dong maksud aku tuh.
0: Berarti kamu gak down ya waktu diomong kayak gitu?
1: Enggak, gak mau down, karena kan memang udah jiwanya gitu loh. Sayang kalau gak diguliti lagi ya gitu.
0: Bener ya kan? Karena kalau belajar editing kayaknya ya sekarang tuh udah banyak banget ya. Oke, tapi gak apa-apa sih Akil ya, biasa itu kan diomongin orang. Tapi kamu kalau menerima kritikan negatif kayak gitu, gimana sih biasanya kamu tuh supaya gak down kayak kamu bilang tadi?
1: Sebenarnya sih lebih ngambil positifnya aja sih. Kalau misal dia ngomong, Kil konten kamu kayaknya enggak banget deh. Oh berarti ada yang kurang nih, aku evaluasi lagi gitu. Kira-kira apa sih yang kurang di konten aku? Apakah kurang ngikutin tren sekarang kah? Atau dari segi font gitu? Atau dari penempatan yang di video itu yang bikin berantakan gitu loh kalau menurut aku? Atau dari pemilihan sound juga bisa.
0: Oh, itu juga jadi salah satu faktor ya?
1: Jadi salah satu faktor.
0: Oke, berarti kamu tipe orangnya selalu mencari pengembangan diri ya ke depannya ya, ya. Meskipun orang mau ngomongin apapun, kamu kayak oke, aku akan belajar lagi kayak gitu ya.
1: Ya udah, bodoh gitu. Bodoh amat, aku mau belajar gitu.
0: Okay. Tapi jiwa-jiwa kamu kayak gini sekarang tuh emang dari dulu udah ada gitu, yang kayak confident aja sama diri kamu gitu, atau kamu tipe yang kayaknya dulu tuh sebenarnya enggak percaya diri juga, tapi berlahan-lahan mulai kayak ya udah bodoh amat sih sama orang lain gitu.
1: Kalau dari dulu nih, aku udah ada. Kalau dari dulu tuh aku udah ada, udah ada tuh maksudnya aku udah berani tampil gitu dari kecil. Dari kecil tuh aku udah pernah ikut nari gitu ya. Nah itu bakat aku tadi Kak, singgung sedikit.
0: Itu dia nih, udah di-spill dikit nih teman Pro 2 ya. Nanti kita suruh nari deh.
1: Oh, gak mau guys, jangan guys ya. Kaku, nanti aku nari dance apa tuh Brazil.
0: Mudah kan, sambil duduk juga bisa tuh, gini-gini doang kan. Oke, lanjut dulu Akhil.
1: Dari kecil udah bisa, udah nari gitu kan. Dan aku pede-pede aja dulu. Terus pada saat SMP gitu, aku ikut kayak drama gitu loh. Aku pengen apa tuh, aku ikut nari juga, bahkan waktu itu sempat tampil juga di TVRI gitu loh.
0: Wow, banyak ya kegiatan kamu ternyata.
1: Banyak
0: ya.
1: Banyak di SMP, tapi semenjak SMA kak.
0: Kenapa
1: kendalanya
0: tuh?
1: Kendalanya di SMA tuh aku mulai agak kurang percaya diri gitu. Karena kan waktu aku di Saferis tuh kan emang aku ngerasa gak ada kawan gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Aku ngerasa kayak, ini kok gak ada kawan gitu ya. Aku ngerasa aneh gitu, ditambah COVID.
0: Oh nah, iya kamu itu. Anak-anak COVID ya, iya, SMA.
1: Aduh 8 bulan sekolah, mau kenalan sama orang banyak, tiba-tiba COVID.
0: Aduh, kayaknya kamu ini extrovert banget soalnya ya. Jadi kalau gak ketemunya temen tuh rasanya kayak sendirian banget gitu ya.
1: Iya sendirian dulu, tapi semenjak pas COVID itu kok rasanya enak juga sendirian gitu ya. Makanya makin lama tuh makin ketutup.
0: Oh jadi kebiasaan ya.
1: Jadi kebiasaan bener banget kak. Okay. Karena suasana itu mempengaruhi banget sumpah.
0: Terus gimana tuh akhirnya kamu bisa kayak, aku harus gak boleh gini lagi gitu, harus
1: bangkit
0: berubah
1: lagi,
0: gitu.
1: Gara-gara BGP.
0: Oh ikutan BGP. Awalnya BGP. Ikutan BGP gara-gara
1: termotivasi.
0: Termotivasi aja tiba-tiba kayak aku harus berubah gitu ya?
1: Enggak, termotivasinya nih karena aku dulu sama teman-temanku, menurut aku nih, kalau dari pandangan aku yang merasa yang paling tertinggal gitu loh.
0: Oh,
1: gitu.
0: I see.
1: Di antara ke sahabat-sahabat aku nih dari zaman SMP itu aku merasa tertinggal gitu loh. Nah, makanya dari itu aku ngerasa kayak, ini harus ada yang berubah sih dalam diri aku gitu loh.
0: Okay.
1: Harus aja sesuatu yang dirubah gitu. Nah, kemarin tuh ditawarin teman aku pas kuliah untuk ikut putra-putri UMP gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Tapi karena kemarin tuh keburu telat, daftarnya terlalu lama, dan kawan aku ngomong, BGP aja kill, BGP buka. Iseng aku daftarnya, oh yaudah deh boleh ku coba. Karena kemarin tuh gak ada banget kak persiapan untuk melok BGP tuh.
0: Tiba-tiba aja ikutan ya.
1: Tiba-tiba ikut gitu loh. Okay. Yang lain tuh pas nyampe, udah pada persiapan, udah ngerti alur. Ini gimana nih kata aku.
0: Ini seru nih Akil. Oke deh, berarti kita bakalan spill-spill selanjutnya cerita perjuangan Akil di BGP nih kayaknya. Selanjutnya
1: boleh.
0: Tomo Proyek 2 ya. Tapi sebelum kita ngobrol lanjut sama Akil lagi, itu Tomo Proyek 2 kayak aku bilang, kalau kamu pengen nanya sama Akil boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga ke YouTube kita di RRI Proyek 2 Palembang. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Proyek 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Teman terbaik

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura dan juga
1: Akil.
0: Yes, masih bareng kita berdua, teman Pro 2 ya, ngebahas tentang mengembangkan diri dan Gen Z dengan segudang side hustle-nya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita masuk lagi ke topiknya teman Pro 2, ini kayaknya kita bakal ngebahas seputar perjalanan

0: aku gitu, karena mereka lebih apa tuh kehidupannya tuh kayak lebih bagus gitu loh. Dan mereka tuh lebih banyak kegiatannya daripada aku. Yang kemarin tuh aku benar-benar noleh banget Kak. Bayangin aku di kamar nonton anime seharian gitu loh.
1: Wibu asli ini.
0: Wibu
1: ya.
0: Asli tapi masih ya guys ya sampai sekarang tapi udah berkurang.
1: Udah kena sibuk kali ya.
0: Udah
1: jadi enggak kewibuan lagi.
0: Jadi wibunya agak berkurang teman-teman.
1: Aduh sedih banget. Enggak bisa jadi wibu, bisa jadi konten juga loh sekarang.
0: Boleh.
1: Menarik.
0: Menarik.
1: Yare yare.
0: Keep dulu, keep dulu. Keep dulu idenya.
1: Oke, lanjut malah kemana-mana nih.
0: Oke, jadi pada saat kemarin tuh aku ngeliat kan salah satu temanku gitu aktif banget di organisasinya gitu.
1: Oke, oke.
0: Aku penasaran kayak emang seenak itu ya di organisasi gitu ya. Nah kemarin tuh aku pas kuliah aku cobalah gitu kan. Kemarin tuh sudah di SMA nih, udah jadi wibu tadi. Terus ke kuliah gitu, kayak udah Kak, kayak kuliah orang biasa gitu. Kuliah pulang gitu loh.
1: Kupu-kupu ya.
0: Iya bener, sampai semester 3.
1: Oh udah lama juga.
0: Lama banget loh Kak, iya udah 1 tahunan. Kayaknya gini, hidup gini-gini aja gak berubah deh. Jadi makanya kemarin sempet mikir, apa ikut organisasi gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Kemarin aku ikut organisasi di Bujang Kadis. Oke, okay, udah tadi kan ya. Aku ikut organisasi Bujang Kadis, aku daftar. Dan awal-awal itu, pada saat tes aku benar-benar buta banget tentang perpejenan itu guys.
1: Iya kan, karena ya, beda banget dunianya sama kamu
0: beda
1: ya kan.
0: Beda banget, sumpah Kak, beda banget. Kalau menurut aku yang awal-awal kayak, ini orang-orang kok udah pada tahu alurnya gitu loh. Waduh, kata aku, ini bersaingnya ketat sih ini.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Kemarin udah sempet gitu, udah beberapa kali bikin video itu sampai ada foto pertama kali aku kayaknya udah aku hide gitu ya karena editannya burik banget.
1: Bukan kamu yang edit tapi kan?
0: Ya aku sih.
1: Ngaku dia ternyata yang bikin burik diri sendiri ya.
0: Ya nanti ya guys ya, nanti editannya bakal lebih bagus.
1: Oke okay, terus?
0: Oke okay, editannya masih burik banget gitu. Udah aku udah daftar, aku coba daftar gitu. Ada beberapa challenge yang harus diikuti dan itu challenge bener-bener. Menurut aku challenge yang enggak terlalu susah awalnya.
1: Okay.
0: Terus tiba-tiba ketibuk orang-orang udah pada tahu gitu.
1: Caranya gimana gitu ya?
0: Iya, caranya gimana? Terus mereka udah tahu gitu. Abis ini kita udah harus ini loh mau tes tertulis gitu.
1: Oh.
0: Sama ada tes wawancara. Aku kan waktu itu yang enggak tahu info apa-apa kan kayak, "Hah, infonya dari mana?" kata aku. Walaupun udah ikut grup gitu loh, Kak. "Infonya dari mana?" kata aku. Oh, ternyata mereka ikut ini follow IG-nya BGP Palembang kan? Oh kemarin salahnya di situ Kak.
1: Bisa-bisanya ikutan tapi enggak follow IG-nya.
0: Bener,
1: ya.
0: Okay. Iya, kemarin
1: saking wibunya mungkin udah kayak enggak kepikiran yang lain ya.
0: Selain itu enggak benar-benar enggak ada persiapan.
1: Oke, okay, I see. And then
0: oke, okay, jadi udah daftar gitu kan. Udah sampai nih pada saat hari H sebelum ujian gitu. Pakaian aku dulu ya udah aku aja gitu loh, yang senyantai aku aja. Yang lain tuh udah pada pakai jemputan, udah ada pakai dress code, udah bajunya tuh udah pada bagus-bagus semua loh.
1: Ya ampun kacau banget
0: kacau
1: ya.
0: Kacau banget, aku yang kayak biasa-biasa aja tuh kayak, waduh.
1: Langsung minder gak sih?
0: Langsung minder Kak, minder banget, sumpah minder banget rasanya kemarin. Tapi setelah aku tes tertulis dan kemarin sih yang menurut aku yang paling susah di wawancara sih.
1: Oh wawancara yang paling sulit ya?
0: Iya itu karena itu penentu Kak. Bayangin dari 200 entah aku 200 apa berapa gitu 300 itu aku lupa. Itu dipilih hanya 60 orang, 30
1: Wah,
0: pasang.
1: Banyak banget.
0: Banyak
1: ya,
0: banget
1: yang dieliminasi.
0: Yang dieliminasi gitu ya. Itu yang bagus-bagus bener-bener yang terbaik dari yang terbaik. Nanti dipilih lagi gitu loh.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi udah aku kemarin bener-bener yang kemarin yang aku lakuin itu apa adanya aja gitu loh. Aku enggak apa adanya, jujuran apa adanya, tapi kemarin alhamdulillah di beberapa pos pada saat aku wawancara itu enak banget rasanya, kayak aku nyaman gitu loh. Walaupun tegang banget rasanya kemarin karena awal-awal gitu ya. Oke udah ternyata aku lulus.
1: Wah keren banget.
0: Alhamdulillah okay. Aku nggak tahu di situ aku lagi makan di kuliahan gitu tiba-tiba kayak lihat nomor aku masuk gitu loh. Wah gila rasanya seneng
1: ya.
0: Banget gitu
1: asli deh, keren banget Akhil ya. Sumpah. Tapi di situ kamu jadi langsung percaya diri ya sama diri kamu sendiri ya pastinya.
0: Benar, langsung percaya diri Kak. Tapi
1: apa tuh
0: percaya
1: tapinya?
0: Dirinya langsung turun lagi.
1: Kenapa?
0: Karena 60 pasang itu kupikir ya udah sih apa sih 60 pasang, ternyata semuanya udah pada persiapan dan persiapannya lebih matang dari yang aku duga gitu loh.
1: Ya ampun Akhil, dari tadi kamu nggak ada persiapan mulu.
0: Bener,
1: ya
0: benar nggak ada persiapan Kak, sumpah.
1: Di tengah-tengah kamu yang nggak punya persiapan ini gimana kamu bersaing sama mereka yang punya persiapan jadinya?
0: Nah itu
1: tuh
0: aku kemarin tuh mungkin ada beberapa challenge gitu yang mereka kasih itu ada 3 video.
1: Oke okay.
0: 3 hari deadline-nya.
1: Wow.
0: 3 video, 3 hari harus syuting dan ditambah mereka tuh lagi ada

0: kayak kami lagi kegiatan gitu loh, prakarantina namanya.
1: Oke.
0: Eh, bukan, prasemifinal maksudnya.
1: Prasemifinal,
0: iya, prasemifinal, terus? Gitu. Di situ kan kami berkegiatan sampai sore. Terus kapan lagi mau ngeditnya gitu, Kak? Tadi itu yang aku susah kemarin. Tapi alhamdulillah tiga-tiganya video berhasil aku upload. Aku edit sendiri. Itu benar-benar dari pagi ke pagi gitu, gak ada istirahat.
1: Oh my god.
0: Benar.
1: Jadi benar-benar berjuang banget ya.
0: Di samping ikut ya berbagai rangkaian yang ada di prasemifinal kemarin.
1: Oke.
0: Itu kan baru pertama kali juga aku prasemifinal. Aku buta banget, tapi untung alhamdulillah aku nih udah sering catwalk gitu loh. Catwalknya ini dalam artian aku tuh bukan catwalk untuk tampil, aku catwalk untuk jalan sehari-hari.
1: Catwalk jalan sehari-hari, ini gitu. Gimana konsepnya ya?
0: Ah itu Kak, ini tipsnya untuk kalian ya, yang kakinya V gitu ya, yang kaki V. Bener, sekarang nih kalau orang jalan gitu kakinya tuh kakak lihat gak sih kayak ngekak-ngekak apa sih
1: kayak ya, agak kebuka gitu loh.
0: Itu kan jalannya kayak kurang bagus jadinya. Nah itu aku latihan dari SMP sudah.
1: Oh untuk, jadi kamu tuh dari SMP tuh udah gak sengaja aja ya?
0: Gak sengaja aja gitu loh. Aku ya sudah, aku diomongin sama orang tua, jalannya bagus-bagus gitu loh. Oh oke, kata aku, jalannya bagus-bagus. Ya makanya ke bawah.
1: Berarti kamu tuh walaupun gak ada persiapan, tapi catwalk the best ya gara-gara.
0: Iya gara-gara itu, gak tahu ya the best apa enggak ya. Itu penilaian orang ya.
1: Ya memang sih, tapi kayak maksudnya tuh udah walaupun gak ada persiapan, tapi gak sengaja gak udah sengaja, biasa catwalk
0: udah biasa
1: gitu
0: catwalk,
1: kan. Soalnya
0: gitu.
1: Kamu bilang kan tadi kan kamu kerjaannya di rumah aja nonton anime.
0: Bener.
1: Gitu kan. Aku mikir gimana nih caranya nih anak pede ya, di depan catwalk, di depan semua orang itu gimana ceritanya gitu kira-kira.
0: Kalau catwalk ditampil di orang ramai, aku masih pede.
1: Oh masih pede.
0: Masih pede, karena menurut aku itu tuh tampil. Aku orangnya suka tampil gitu loh.
1: Oh, jadi walaupun kamu tuh udah lama ya,
0: udah lama, tapi
1: gak bersosialisasi misalnya, tapi kamu kalau tampil-tampil masih pede
0: ya, masih
1: aja
0: pede-pede
1: ya.
0: Masih pede-pede aja sih sebenarnya.
1: Tapi emang itu ternyata jiwa kamu, Akil.
0: Iya, memang jiwa aku banget
1: iya
0: sih
1: kan. Bukan maksudnya tuh gak sengaja aja ketutup bentar itu tuh.
0: Iya, gak sengaja aja ketutup bentar. Jadi kalau misalnya mau tampil, oke aku pede kalau mau tampil gitu loh.
1: Jadi sebenarnya transisi kamu dari era kamu yang gak terlalu banyak aktivitas ke kamu yang tiba-tiba harus ikut Bujang Gadis tampil lagi tuh sebenarnya nggak sesulit itu ya akhirnya.
0: Iya nggak sesulit itu sebenarnya. Okay. Paling sulit itu karena jadwalnya sih agak padat.
1: Oke.
0: Di samping kuliah, kemarin aku izin kuliah sampai itu di chat dosen gitu ya.
1: Ini beneran nggak sih ini anak?
0: Ini beneran nggak sih ini anak gitu. Pas udah bukan di chat dosen sih, lebih ke di chat kawan-kawan gitu loh. Karena aku nggak ngasih tahu sama sekali kalau aku ikut itu gitu.
1: Kok bisa-bisanya nggak ngasih tahu teman-teman? Surprise
0: karena,
1: ya.
0: Surprise aja gitu loh, karena aku nggak mau di-spill lah gitu loh.
1: Oke, I see. Jadi menarik banget ya Akil ya, perjalanan Bujang Gadis ini emang jadi titik balik kehidupan Akil sampai titik jadi balik. Akil yang sekarang jadi tambah confident lagi, makin sibuk ya. Itulah awalnya dia jadi punya banyak side hustle juga.
0: Bener.
1: Nih. Kalau enggak ikut Bujang Gadis kayaknya enggak akan
0: tahu
1: side hustle
0: dan enggak akan
1: ya.
0: Kebuka juga gitu loh side hustle yang lainnya teman-teman.
1: Iya, itu dia teman periode 2 ya. Berarti balik lagi nih ke side hustle kamu tadi Akil ya. Setelah kamu ikut Bujang Gadis, terusan ada banyak kegiatan-kegiatan kamu yang lain itu kan, gimana sih sebenarnya cara kamu milih side hustle yang emang cocok sama diri kamu gitu?
0: Kemarin kalau cara milih sih menurut aku, pertama kita coba-coba dulu seluruh kegiatan yang menurut kita tuh menarik. Misal kemarin aku nyoba nge-MC.
1: Okay.
0: Coba aja kemarin yang aku ngomong tadi di MC di awal.
1: Mana MC-nya langsung di
0: acara gede lagi.
1: Acara gede ya kan, takut banget tuh.
0: Namanya coba-coba gitu kan. Ternyata ya cocok di aku, walaupun memang belum kasa gitu loh. Tapi aku ngerasa cocok gitu loh.
1: Happy ya.
0: Happy gitu loh. Okay. Dan beberapa kali dari side hustle itu aku ngerasa kayak ini cocok sih untuk aku gitu loh. Dan aku coba kemarin di BGP itu kan wajib bikin konten gitu loh. Yang awalnya tuh aku malas banget bikin konten tentang kehidupan sehari-hari gitu loh. Kayak ngapain gitu.
1: Karena kamu tuh rahasia juga ya, kayak kamu bilang tadi sama teman-teman kamu aja enggak kamu bilang gitu.
0: Makanya
1: kan.
0: Makanya enggak aku bilang. Ternyata setelah aku coba gitu, enak juga gitu ya.
1: Seru juga ternyata.
0: Seru juga
1: ya.
0: Ternyata gitu.
1: Jadi kamu menemukan cinta kamu sama editing juga setelah ikutan BGP ya? Atau udah lama ternyata?
0: Udah lama cinta. Cintanya makin cinta lagi semenjak BGP gitu.
1: Wah. Kalau dulu mungkin editannya beda tapi ya.
0: Iya,
1: sama...
0: dulu editan aku masih kurang sih guys.
1: Sekarang kita cek nanti IG-nya. Waduh. Ya Tonton Pro 2. Kita judge nih bagus beneran apa enggak nih editannya. Tapi ini Tonton Pro 2 ya. Seru banget ngobrol sama Akil Tonton Pro 2. Tapi aku masih pengen tanya lagi kalau mau ngomongin tentang side hustle, kalau Akil sendiri kan ada nggak sih tips-tips yang bisa dibagiin ke teman-teman juga? Gimana sih sebenarnya cara milih side hustle yang apa ya? Yang mungkin sekarang kan banyak banget pilihannya tuh, beragam gitu. Kayak Akil tadi bilang, mungkin cari apa yang kamu suka dulu. Selain itu ada lagi nggak sih untuk teman-teman yang mungkin masih bingung gitu nyari side hustle yang pas?
0: Cari, selain cari yang kamu suka, sebenarnya lebih memperdalam memperdalam yang sudah ada aja sih kak.
1: Memperdalam apa yang udah dijalani aja gitu ya.
0: Apa yang udah dijalani. Misal kalau kamu suka nonton film, jangan cuman suka nonton film aja gitu. Kamu bisa bikin kayak review film. Itu kan banyak banget sekarang. Kayak udah ada beberapa konten kreator yang ngebahas film gitu. Udah banyak banget di pertebaran gitu. Di TikTok, di Instagram gitu loh. Tentang bahas film aja gitu loh.
1: Sesimpel itu.
0: Tapi ya wajib bisa untuk skill kayak copywriting gitu guys. Karena kan gak mungkin kita ngobrol, oh film ini bagus, udah stop.
1: Udah gitu doang ya,
0: udah videonya. Gitu doang videonya.
1: Maksudnya gak mungkin, apa kan? Nih? Gitu ya kan. Oke. Berarti memang harus punya skill juga ya Akil ya.
0: Benar, punya skill juga.
1: Berarti cara ngembangin skillnya tuh gimana sih Akil? Supaya teman-teman tuh bisa side hustle-nya tuh sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu.
0: Sering-sering aja sih melakukan apa yang sudah kalian lakuin gitu. Pertama kalau misal tadi kita side hustle yang kita pilih itu sesuai dengan yang kita mau, udah kembangin terus aja. Terus. Cari terus, kembangin terus lagi gitu, belajar terus gitu loh. Lama-lama pasti bisa.
1: Oke. Berarti memang latihan itu
0: memang
1: yang jadi kunci.
0: Memang latihan itu
1: ya?
0: Menjadi kunci. Walaupun kita awalnya enggak bisa, tapi lama-lama bisa.
1: Ternyata emang latihan ya.
0: Berpengaruh itu.
1: Apakah ikut-ikut kayak pelatihan camp kayak gitu-gitu juga berpengaruh untuk melatih skill kita supaya makin upgrade lagi itu? Akhirnya?
0: Berpengaruh, karena itu membuka pandangan baru untuk kita gitu loh. Jadi kayak, oh ternyata yang aku pelajarin gini, tapi menurut yang di bootcamp itu gini gitu loh. Itu kan udah insight baru untuk kita.
1: Bener.
0: Jadi kita bisa kembangin lagi dong.
1: Oh, I see. Tapi kalau dari Akil sendiri lebih prefer belajar sendiri atau belajarnya tuh bareng teman-teman atau dari pelatihan kayak gitu?
0: Kalau aku jujur, aku lebih suka belajar dari orang, belajar bareng-bareng gitu. Karena kalau belajar sendiri biasanya ngantuk.
1: Tapi emang Akil kayaknya deril extrovert banget sih teman pro 2 ya. Kayaknya dia kalau gak ada temen, apa ya, hening gitu hidupnya ya.
0: Gak ada temen, hening, tapi bisa guys.
1: Bisa ya.
0: Tapi masih bisa
1: survive gitu
0: masih
1: ya.
0: Masih bisa survive.
1: Cuman masih apa ya, sepi aja gitu Akil ya.
0: Iya masih mungkin terasa sepinya gitu. Tapi kayak lama-lama udah biasa gitu.
1: Udah biasa juga ya, oke. Berarti memang kayak Akil tadi bilang, kalau belajar tentang skill baru tuh sesuaiin sama diri masing-masing aja juga ya. Sama kemampuan kamu teman pro 2, mungkin kamu harus lebih tahu juga tentang diri kamu. Kira-kira sukanya apa tuh?
0: Iya benar banget, harus paham tentang diri sendiri. Aku belajar juga itu dari BGP.
1: Oke. Finally akhirnya sadar ternyata aku punya kemampuan itu dari BGP juga ya?
0: Iya banyak, yang aku dapat dari BGP itu banyak banget yang berubah.
1: Oke.
0: Dari segi kerapian, dari segi skill, dari segi apapun itu, aku mulai dapat insight baru gitu, banyak banget. Tapi inget yang paling penting itu kalau kalian takut coba-coba yang kayak aku, ya pertama sih dari skill sih aku bisa ngomong, kembangin aja yang udah ada gitu.
1: Oke. Tapi kalau dari Akil sendiri ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman yang mungkin masih bingung nih nyari skill dirinya tuh di mana ya? Kayaknya kayak Akil tadi kan dari BGP akhirnya finally sadar nih kayaknya aku memang cocok nih di dunia ini, mungkin buat konten atau buat video gitu. Kalau teman-teman yang mungkin kayak Akil dulu nih yang kerjaannya di rumah aja gitu, nggak ngapa-ngapain, tapi pengen tuh sebenarnya berkembang, gimana tuh Akil?
0: Menurut aku kalian harus keluar dari zona nyaman dan coba sendiri apa yang kalian mau gitu guys, dan yang kalian anggap menarik. Karena kemarin sempat di zona nyaman aja, ya udah gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada perubahan.
1: Bener-bener.
0: Emang kalau mau ada perubahan gitu dan kita mau nemuin skill yang baru, kita harus coba sesuatu gitu loh. Harus keluar dari zona nyaman gitu.
1: Ternyata zona nyaman tuh cuman katanya aja zona nyaman ya.
0: Iya, zona nyaman itu ibarat penjara guys yang akan potensi kita gitu loh.
1: Asik banget katanya ya, penjara tuh teman-teman.
0: Penjara gitu guys, jadi kalian harus bebas gitu loh dari penjara-penjara gitu, penjara-penjara itu.
1: Tapi emang harus dari diri sendiri Akil ya, kalau pengen keluar dari momen yang kayak gitu ya. Oke, itu dia teman pro 2. Jadi kamu harus semangat ya, kalau di sekarang kamu udah ngerasa kayak Akil tadi yang udah kayaknya hidup aku kok gini-gini aja ya, flat banget gitu. Pengen deh ada sesuatu yang baru gitu, langsung aja kamu coba cari skill baru ya. Sekarang sebenarnya di sosial media udah mudah banget ya,
0: udah mudah
1: ya
0: banget sekarang.
1: Mau cari skill baru, mau belajar hal-hal baru tuh bisa langsung kamu cari aja di YouTube atau di Instagram kayak Akil bilang tadi, atau di TikTok juga, atau bahkan TikTok. Lebih mudah bahkan lagi lebih gitu teman Pradi.
0: Udah terlalu banyak teman-teman. Ini tergantung kalian aja sih sebenarnya mau coba yang mana gitu. Iya, udah kan? Terlalu banyak tutorial. Udah dimanjain banget gitu kalau di zaman sekarang.
1: Jadi kayak tinggal kamu mau apa enggak gitu ya.
0: Bener.
1: Ya.
0: Mau apa enggak, benar.
1: Itu dia teman Pradua ya kan. Keren banget kalau kamu berani mencoba kayak Akil nih. Jadi successful nih sekarang, asik.
0: Alhamdulillah. Masih mau berkembang teman-teman.
1: Masih mau berkembang, tapi masih maksudnya berkembang. Paling enggak ada kemauan dulu ya.
0: Ada kemauan dulu.
1: Oke, ada teman Pradua ya. Kayaknya kita break dulu sebentar ya Akil ya. Kita istirahat dulu sebentar, tarik napas ya. Karena tadi aku lihat juga di WhatsApp kayaknya ada yang tanya untuk kamu nih pertanyaan ya. Oh, jadi aku bakal langsung aja tanya nanti. Tapi setelah lagu yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Make sure kamu stay tune terus di Pradua Palembang, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng Naura dan Akil di sore ceria ya. Tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang kehidupan Akil kayaknya ya, dari side hustle dia, tips-tips dia, sampai cerita dia di Bujang Gadis yang wah kacau banget sih Akil.
1: Kacau menurut aku, masa-masa tersulit tapi menyenangkan.
0: Tersulit tapi menyenangkan ya, yang dimana Akil kayak benar-benar datang-datang doang, gak ada persiapan, dengan PD-nya aja ya.
1: Dan untungnya dapet predikat, itu beruntung banget sih menurut
0: untungnya,
1: aku.
0: Untungnya predikatnya luar biasa lagi teman-teman, berbakat. Wah,
1: alhamdulillah.
0: Luar biasa. Emang kayaknya ada jiwa-jiwa bakatnya tuh dari Akil ada banget ya. Walaupun dia gak mau tuh teman Pro 2 nunjukin bakat narinya nih. Sayang banget loh. Padahal aku pengen lihat nih. Katanya dance Brazil tadi.
1: Sekarang bisa kok.
0: Kok kayak gitu gawang sih. Kalau kamu pengen lihat bakat Akil kayaknya langsung mampir ke Instagramnya aja ya.
1: Aduh, boleh.
0: Bakat editingnya yang katanya tuh udah oke banget ya sekarang ya.
1: Udah oke, udah cukup bagi yang cocok ya gitu ya dengan editannya ya.
0: Gak seburuk itu ya.
1: Gak seburuk itu kok, bisa kok ikut yang
0: bisa,
1: lain.
0: Bisa ya. Masih bisa dibahas lah ya.
1: Masih bisa dibahas.
0: Oke deh, jadi untuk kamu-kamu juga teman Pro 2 kayak kata Akil tadi ya, dia juga banyak banget jasa-jasa editing dan lain-lain. Jadi kalau kamu mau langsung aja mampir ke Instagramnya tadi mana Akil?
1: Di akil.albani_ akil_albani_ gitu teman-teman.
0: Oke, itu dia teman Pro 2, langsung mampir aja ke Instagramnya Akil. Oke deh, kayak aku bilang tadi juga udah ada WhatsApp yang masuk di 0816 110916. Ada yang tanya dari Noval yang bilang, Kak Akil, kalau kita masih sekolah atau kuliah, gimana ya caranya mulai side hustle tanpa mengganggu kegiatan utama gitu?
1: Oke, pertanyaan yang menarik. Dan rata-rata mungkin orang pada ini ya, di posisi yang sama gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, apalagi ya. Sekarang mahasiswa tuh sering banget ya,
1: ya
0: masih pengen
1: banget.
0: Ada pekerjaan
1: masih
0: lain ada pekerjaan, gitu ya
1: kayak,
0: kan.
1: Di zaman sekarang nih, mau bantu orang tua itu kayak, aduh aku pengen sendiri gitu loh, rasanya gak pengen bergantung. Oke, aku bantu jawab gitu ya, dari Noval tadi ya?
0: Yes, Noval.
1: Oke, Noval, jadi aku, kalau menurut aku, yang bisa kamu lakukan di mahasiswa ini, pertama kamu cari dulu apa yang kamu suka. Kamu sukanya apa? Misal kamu suka sama kayak aku nih editing misalnya. Ya udah, kamu coba bikin video gitu, kamu coba ambil project gitu ke orang-orang aja gitu yang sekiranya ada yang mau gitu loh. Kayak kita mau coba gitu loh. Dan untuk itu ya pertama kita tetap harus latihan dulu sih Noval gitu loh. Kita juga harus masih belajar-belajar terlebih dahulu, tapi tetap harus ada contoh apa tuh kayak hasil yang nyata gitu loh kalau menurut aku.
0: Oke, berarti kayak Akil bilang tadi harus nyari skill kita dulu apa
1: harus
0: ya Akil ya?
1: Skill kita dulu apa gitu loh. Terus Noval bisa cari di TikTok atau di Instagram gitu, atau rekomendasi dari AI juga bisa sih sekarang kan banyak banget pakai AI sekarang kan. Gitu, Noval cari aja yang mana yang Noval suka, kira-kira side hustle yang bisa jadi cuan. Tapi saran aku untuk bikin itu jadi cuan, pertama tuh kita harus suka dulu.
0: Oh, ya. Benar ya.
1: Suka dulu, passion, baru bisa menghasilkan gitu loh.
0: Jadi lebih happy juga ngejalaninnya.
1: Jadi
0: ya,
1: lebih happy juga ngejalaninnya, nggak terbebani gitu loh, seneng gitu kitanya.
0: Oke, jadi untuk Noval, kalau kamu pengen cari side hustle ya, apalagi di RR lagi kuliah sekarang, mungkin bisa cari dulu bakat kamu di mana ya.
1: Benar.
0: Oke deh, lanjut lagi Akil.
1: Boleh.
0: Pertanyaan dari, dia nggak ada namanya, tapi dari 0816 11 berapa nih? Oke, sekian. Ada bilang, halo Kak, mau tanya kalau side hustle pertama yang paling gampang dicoba Gen Z, kira-kira apa ya?
1: Menurut aku, side hustle yang paling gampang, content creator, teman-teman.
0: Oh, karena, content creator.
1: Karena menurut aku, kamu cuma butuh modal HP, kamu cuma butuh modal copywriting, kamu cuma butuh modal PD di depan kamera, itu udah cukup banget. Kamu bisa mulai dari kamar gitu loh. Kayak kamu konten, misal kayak konten review barang, bisa. Atau kamu sekedar konten, guys aku nih lagi bingung banget loh tentang kehidupan sehari-hari, bisa loh, bisa banget malahan. Atau konten estetik mungkin, yang kayak ciwi-ciwi mungkin targetnya gitu ya. Ada yang kayak suka konten buku gitu loh. Kayak, ada kan yang bikin quotes, kata-kata
0: gitu.
1: Oh iya,
0: kan? Sekarang kan sering banget ya kayak kata-kata doang dibuat di TikTok gitu
1: loh,
0: kan.
1: Dibuat di TikTok, dan orang-orang pada repost gitu loh. Itu sih kalau menurut aku ya.
0: Okay.
1: Udah terlalu banyak guys. Contoh-contohnya gitu loh. Jadi kayak tergantung kita aja sih.
0: Tergantung kita maunya gimana berarti
1: iya,
0: akhirnya.
1: Iya, maunya gimana.
0: Oke. Okay. Jadi untuk kamu semua teman Pro 2 ya, mungkin sekarang lagi bingung ya. Kayaknya
1: masih
0: content
1: bingung.
0: Creating memang jadi salah satu.
1: Itu menurut aku di zaman sekarang paling mudah, Kak. Dan paling menguntungkan kalau kita paham cara kerjanya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Tapi kalau dari Akil sendiri paham nggak sih, ada nggak sih cara untuk kita bisa kayak mengerti algoritma yang berjalan kayak gitu?
1: Kalau untuk algoritma itu, kalau menurut aku, lama-lama tuh bakal bisa sendiri sih kita paham algoritmanya. Karena awal-awal kalau kita lihat strateginya, kita tuh harus tahu. Kalau menurut aku nih, kalau menurut aku nih, itu kita lihat dulu di jam berapa orang rata-rata pada suka main HP.
0: Oh, ya,
1: kalau menurut aku di zaman-zaman waktu masih belum ada belum ada ilmu gitu loh.
0: Yeah.
1: Orang zaman kapan sih sering main HP? Di saat itulah kita pos.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Tapi dari aku sendiri sudah membuktikan nggak kalau misalnya oh ternyata di jam segini beneran rame gitu?
1: Udah beberapa postingan yang aku coba dan beneran rame gitu.
0: Beneran rame.
1: Oh,
0: boleh di spin nggak tuh jam berapa Akil?
1: Boleh. Kalau saran aku, kalau menurut pengalaman aku sih di jam 7 malam sampai jam 10 malam, teman-teman.
0: Oh, 7 sampai 10 ya. Oh, itu era-era orang udah itu kan di rumah ya.
1: Orang-orang udah di rumah, udah nyantai, udah bersih, mau main HP gitu loh, udah pada posisi rebahan gitu kan. Udah pengen me time. Itu pada saat yang cocok sih.
0: Oh,
1: atau di siang hari. Pada saat kita lagi istirahat gitu loh.
0: Okay.
1: Istirahat makan siang, kita lagi istirahat apa gitu loh. Jam 12 itu menurut aku berpengaruh juga.
0: Oke, okay, itu dicatat nomor pro 2 tuh jam-jamnya ya.
1: Iya, tapi ini kan untuk dari aku ya, teman-teman ya.
0: Dicoba dulu aja ya, siapa tahu berhasil ya kan.
1: Iya,
0: kalau di aku berhasil, siapa tahu di teman-teman pro 2 juga bisa.
1: Coba aja, karena algoritma Instagram ini benar-benar random banget, teman-teman.
0: Iya,
1: gak bisa ditebak.
0: Bener-bener.
1: Kadang FYP, kadang enggak.
0: Berarti emang sering-sering upload aja kali kalau gitu ya, rajin-rajin ya. Okay.
1: Tapi memang biasanya aku diupload di jam-jam segitu.
0: Oke, okay. Berarti memang untuk algoritma tuh memang agak susah ditebak, pastiin kalau jamnya tuh yang kamu rasa kayaknya banyak nih yang lagi main HP gitu ya.
1: Benar.
0: Oke deh. Lanjut lagi nih, mungkin pertanyaan terakhir dari WhatsApp ya Akil ya.
1: Okay,
0: ini dari Nadia yang bilang, menurut Kak Akil, seberapa penting networking untuk anak muda, terutama untuk ngembangin side hustle yang lagi dijalanin?
1: Penting banget. Penting banget malahan.
0: Gimana caranya tuh? Mungkin itu yang ingin tanya Nadia juga ya, gimana caranya gitu.
1: Oke, Nadia, pertama, kalau menurut aku networking itu kita ikut suatu kegiatan atau ikut suatu organisasi, terserah mau apa. Dan itu kita mau gak mau, walaupun kita introvert, kita harus extrovert. Mau gak mau
0: memaksa diri,
1: memaksa diri untuk bisa gitu loh menerima. Tapi dengan catatan, kalau kita mau dekat dengan orang, itu kan orang ada yang nerima kita yang gerabak gerubuk, ada yang gak, ada yang gak gitu loh. Jadi kita tuh open dan kita mau menjalin relasi sama orang gitu loh, supaya mereka tuh mulai nyaman gitu sama kita. Dan mulai dari situ kita bisa sih kayak lebih ikatannya tuh lebih berkembang lagi, dan mungkin bisa dari situ mereka kasih side hustle gitu loh. Kayak pernah beberapa kali aku kenal sama orang, kenal aja, kenal, hanya kenal gitu loh. Akil, mau nggak jadi ini, mau nggak jadi model di sini-sini? Kayak aku nggak tahu ini siapa gitu loh. Oh boleh kak. Dari situ aku mulai kenalan. Namanya siapa? Kata aku baru kenalan gitu.
0: Baru kenalan di momen itu ya.
1: Di momen itulah.
0: Oke. Okay. Ternyata emang kayak kita sok tahu aja sama orang, sokap aja.
1: Jangan
0: gitu.
1: Sokap juga sih. Jangan sokap juga. Gak bener, nggak boleh.
0: Jangan, nggak boleh ya, nggak boleh sokap terhadap
1: kita berdua. Membuka diri tapi dengan cara yang elegan gitu, teman-teman.
0: Oke. Okay. Agak-agak keren aja gitu ya, masuknya enggak, gitu ya.
1: Masuknya tuh keren aja gitu loh, kayak tiba-tiba, oh gimana?
0: Asik. Gimana kak?
1: Gimana kak?
0: Padahal nggak tahu tuh siapa ya. Agak random ya sebenarnya. Mungkin bisa tuh dibagiin tipsnya Akil ya, gimana supaya bisa menyapa orang dengan keren, kayak hai.
1: Oh, maksudnya pertama, gampang sih kalau menurut aku. Kayak dia kenalan dulu aja, kayak kenalan biasa. Halo, nama aku Akil, namanya siapa gitu. Sudah. Kalau misalnya dia nanya, tanya aja gitu, oh dari mana gitu, dari apa tuh, dari mana, dari instansi mana gitu, dari pokoknya tanya aja lah gitu, beberapa pokoknya pertanyaan gitu,
0: basa-basi
1: aja dulu. Terus lama-lama ya jalan aja hubungan, kayak nanyanya tuh kayak satu atau dua kali aja gitu.
0: Okay,
1: loh. Setelah kita ngobrol, kalau menurut aku, karena yang aku pelajarin kemarin gitu.
0: Oke, okay. Jadi yang penting berani dulu aja ya, berani untuk nyapa orang aja, lain juga ya kan. Karena kadang tuh kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh mungkin lebih senengnya tuh ngabisin waktu sendiri ya. Apalagi kalau misalnya ada orang lain tuh kayaknya aku gak mau berinteraksi deh, males banget gitu ya. Ngobrol-ngobrol, basa-basi gitu kan. Anak-anak Gen Z tuh males banget basa-basi loh, ya kan.
1: Ya,
0: jadi
1: banget.
0: Tapi kayaknya di era sekarang untuk networking wajib banget.
1: Wajib,
0: ya.
1: Wajib teman-teman wajib kalau kalian mau sukses.
0: Oke, kalau mau sukses jangan malu-malu.
1: Jangan ya. Malu-malu, benar. Kalo tapi jadi, jangan berlebihan ya mintanya ya teman-teman ya, jangan ngelunjak ya.
0: Jangan malu-maluin tapi.
1: Jangan malu-maluin ya teman-teman ya.
0: Malu-malu jangan, malu-maluin jangan gitu teman-teman berdua ya. Oke deh, itu dia ya Akil ya. Keren banget ngobrol sama Akil ya, enggak kerasa banget udah mau jam 5 aja teman-teman berdua. Sayang banget kayaknya 2 jam lagi yuk Akil. Temenin aku siaran sampai selesai deh kalau bisa.
1: Aduh tepar Kak. Energinya enggak cukup mau recharge.
0: Masa sih? Padahal kamu extrovert kayak gini kamu butuh sosialisasi sama semua orang. Abis ini di pro 1 pro 4 bisa kali ya.
1: Waduh, gas dulu nanti malam baru.
0: Oke deh. Thank you so much Akil ya udah join di Pro 2 Palembang. Okay. Tapi sebelum kita bye-bye mungkin Akil bisa promosiin diri Akil lagi gitu. Teman-teman bisa kepoin Akil di mana. Terus mungkin juga Akil ada pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin gitu. Boleh tuh. Silakan Akil.
1: Oke, teman-teman sekali lagi kalau kalian butuh jasa editing video, khususnya video ya teman-teman ya, aku nggak terima foto karena aku nggak bisa.
0: Langsung di disclaimer ya.
1: Langsung di disclaimer, saya nggak bisa foto gitu teman-teman ya. Di langsung aja DM di IG @akil_albani_ gitu teman-teman, atau ada juga WA-nya nanti aku cantumin aja lah di IG gitu biar mudah. Karena kemarin sempat aku cantumin kayaknya enggak ada yang masuk ya.
0: Enggak ada yang nge-reach ya nih ya.
1: Kayaknya enggak ada yang nge-reach ya. Mereka malah pakai DM semua. Ya udahlah, pindah ke DM aja gitu.
0: Oke.
1: Gitu teman-teman. Lalu pesan-pesan untuk aku ke teman-teman Pro 2. Jangan pernah berhenti mencoba. Kalian harus keluar dari zona nyaman dan kalian harus pede teman-teman dan mau gitu loh untuk berubah. Karena sepenting itu. Perubahan kecil gitu bisa berdampak besar gitu ke depannya gitu.
0: Keren banget Akil. The yeah. Best, the best, the best. Pantes the best. Nih bujang berbakat nih teman-teman.
1: Berbakat, masih mau cari bakat guys.
0: Walaupun udah dapat predikat bakat tapi tetap harus mencari bakatnya lagi ya.
1: Itu doa loh Kak.
0: Bener dong, bener. Amin. Semoga doa. Makin banyak lagi bakatnya ke depannya ya. Semoga bakat. Juga semua yang Akil kerjakan bisa lancar-lancar ya Akil ya. Sukses amin, terus untuk Akil. Semoga endorsement amin. Masuk setelah ini ya.
1: Masuk guys, masuk gak apa-apa.
0: Masuk semua cuma cepet masuk ya. Hubungin Akil sekarang di DM-nya cepet.
1: Waduh. Hubungi nomor di bawah.
0: Gak ada. Oh, gak ada. Nomornya nomor WhatsApp Pro 2 ini. Boleh deh di WhatsApp ke Pro 2 juga. Nanti kita sampein ke Akil deh teman Pro 2 ya. Oke, thank you so much Akil.
1: Oke, sama-sama Kak Naura.
0: Nanti kalau kamu ada gebrakan baru boleh nanti ke Pro 2 lagi ya.
1: Boleh, undang aja. Undang DM gitu loh.
0: Iya, langsung aku DM nanti teman Pro 2. Oke deh, thank you once again Akil ya. Semoga lancar terus kegiatannya. And teman Pro 2, untuk kamu-kamu juga yang pengen nonton lagi obrolan aku sama Akil, bisa langsung ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. So, teman Pro 2, ketemu lagi sama Akil nanti ya.
1: Iya, nanti ketemu lagi.
0: Kapan-kapan ya. Oke deh, bye-bye Akil.
1: Dadah semuanya.
0: Makasih. Oke teman Pro 2, bareng Naura di Sore Ceria. Masih bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam. Jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk

91,5 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ya kan? Belakangan ini kayaknya banyak banget film-film yang seru banget teman Pro 2 ya, terutama dari serial-serial yang udah lama banget kayaknya tuh rilis ya, tapi dibuat lagi ulang ya, either itu remake untuk filmnya jadi versi terbaru, atau juga spin-off, atau juga banyak lagi gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang salah satunya ini ada serial ya teman Pro 2 yang dulu tuh sempat tayang di Nickelodeon juga ya, dan jadi favorit semua orang juga gitu. Karena salah satu pemainnya pasti kamu tahu siapa teman Pro 2, yaitu Ariana Grande. Nah, udah bisa tebak pasti serialnya apa teman Pro 2. Yes, benar banget. Victorious teman Pro 2 ya. Jadi emang serial satu ini nih baru aja ngerencanain bakalan ngebuat spin-off baru untuk serial mereka yang judulnya Hollywood Art teman Pro 2. Jadi bakalan nyeritain tentang anak-anak nih di Hollywood Art ya, yang baru-baru aja nih fresh graduate ya kali ya. Yang baru masuk SMA terus berharap nih bisa dapetin hal-hal baru di sekolah tersebut. Nah, bahkan nih serunya nih salah satu karakter yang dulu sempat muncul di Victorious juga bakalan balik lagi teman Pro 2, yaitu kakaknya si Tori alias Vera gitu teman Pro 2 ya. Trina Vega gitu ya. Dimana Trina ini bakalan jadi guru di sekolah itu teman Pro 2 ya. Yang rencananya awalnya sih Trina ini pengen manfaatin anak-anak ini aja gitu untuk kayak buat koneksi, buat networking dia gitu. Tapi ternyata lama-kelamaan dia tuh jadi suka juga nih ngajar mereka semua, yang akhirnya nih kayaknya bakalan ada bonding. Jadi bakalan seru-seruan juga tuh di serial satu ini. Karena kalau aku lihat dari trailer terbarunya ya, untuk komedinya itu tuh kayaknya masih sama banget sama Victorious zaman era dulu gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin kangen banget sama serial satu ini, bisa banget nih nonton serial dari Hollywood Arts ini yang bakalan tayang nanti di Netflix di tanggal 15 Oktober 2026. Kalau gitu kita langsung aja teman Pro 2, selagi nungguin serial satu ini tayang, kita dengerin juga salah satu karakter yang muncul di Victorious dulu nih. Ini di Ariana Grande dengan We Can Be Friends.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Fatir ayat 27-32 bersama Kori Fitriyadi SPDI. Lalu di jam 18.09 kita juga akan mendengarkan bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: berserah padamu, ya Allah.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya ngomongin tentang nuansa-nuansa, aduh nuansa apa ya, nuansa sendu kah? Tentang kayak apa ya, nuansa kemerdekaan kita tuh masih berasa banget ya gak sih teman Pro 2 ya. Secara kita baru aja ngerayain hari ulang tahun kita ke 81 tahun. Dan kayaknya di jalan-jalan juga masih banyak banget atribut kemerdekaan ya, di mana-mana gitu, merah putih. Mungkin juga masih banyak video-video di FYP kamu yang ngeliatin keseluruhan.

sekitar 250 warga negara Indonesia yang ada di sana dan juga warga negara Kolombia. Jadi di situ mereka bisa makan-makan gitu, memperoleh dua ya, disajiin juga lagu-lagu perjuangan nasional diputerin di situ. Terus tuh juga ada tari-tarian dari mahasiswa Kolombia juga yang study di sana. Di sana mereka nyanyiin lagu Tabola Bale, ada Gamu Fami Re, terus juga ada banyak banget nomor pro 2, pokoknya acara-acara seru di sana. Juga pas awal pembukaan juga ada upacara juga bareng-bareng gitu ya, dibacakan juga proklamasi. Terus tuh duta besar RI di Kolombia juga mengatakan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan perkembangan politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia itu juga menjadi peran dari negara-negara luar juga gitu, nomor pro 2. Keren banget ya. Jadi emang kalau ngomongin tentang kemerdekaan itu kayaknya kalau untuk sekarang ya nomor pro 2 kita kayaknya harus sama-sama ya saling merangkul negara lain juga dengan memperkenalkan budaya-budaya khas kita juga, supaya mereka juga makin kenal ya teman pro 2 ya, semakin terkenal kita di kancah negara juga semakin banyak orang yang pengen mampir ke Indonesia, juga semakin interested sama orang Indonesia ya teman pro 2, yang mungkin bisa membantu juga perekonomian kita dan juga pariwisata kita pastinya tuh.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di Semesta Komono FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Balik lagi bareng Naura di Story Ceria ya. Pastinya sekarang kalau jam segini aku pengen kasih tahu kamu ya, masuk ke segmen senja, seru-seruan aja in Indonesia. Dan yang lagi seru di Indonesia mungkin ya teman Pro 2, ini ada salah satu artis Indonesia yang juga sekarang lagi starring di salah satu serial Amerika yang terkenal banget teman Pro 2, yaitu Preacher. Nah udah tahu pastinya nih artisnya siapa kan teman Pro 2, bener banget, Agnes Monica teman Pro 2 ya, yang kemarin tuh sempat meranin salah satu karakter juga ya untuk Preacher season 4, dimana film ini juga tayang di Prime Video di, dan Agnes Monica ini meranin karakter namanya Lila Holt teman Pro 2 ya. Dan baru-baru ini ternyata Agnes Monica juga debut di posisi nomor 6 dalam IMDb Startmeter usai tampil di Reacher season 4 ini teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang gak tahu, Startmeter dari IMDb ini merupakan peringkat popularitas untuk para pemain di IMDb Pro yang menunjukkan seberapa besar perhatian publik terhadap seseorang di platform tersebut. Jadi peringkat ini juga dihitung menggunakan algoritma dari IMDb dan berdasarkan sejumlah indikator popularitas. Jadi biasanya mereka tuh lihat dari aktivitas pengguna, kayak kunjungan ke profilnya, terus tuh juga kredit seseorang terhadap tampilan mereka di salah satu serial atau film gitu teman Pro 2 ya. Dan itu yang ngebuat Agnes Monica juga langsung masuk ke posisi nomor 6. Kayaknya banyak banget orang-orang yang pas nonton Agnes Monica ya di episode-episode di Reacher season 4, banyak banget yang suka teman Pro 2, karena banyak juga yang memuji acting Agnes Monica di situ, karena katanya actingnya bagus banget, terus tuh juga dia cantik banget juga di season ini teman Pro 2, sumpah beneran cantik banget, kayak apa ya, agak pangling gitu ngeliat Agnes Monica ya. Padahal umur Agnes Monica kayaknya udah 40-an gitu, tapi tetap aja cakepnya cakep banget teman Pro 2. Jadi makanya mungkin itu yang bikin para netizen tuh langsung berburu nih ngeliatin Agnes Monica ya di akun IMDb mereka masing-masing gitu teman Pro 2. Dan berkat itu Agnes Monica jadi masuk deh ke posisi nomor 6 di IMDb Startmeter. Keren teman Pro 2 ya, ngebanggain banget nih Agnes Monica. Makin ditunggu nih berarti nih film-film Agnes Monica lainnya teman Pro 2. Semoga makin sukses lagi ke depannya dan makin banyak lagi tawaran-tawaran untuk main film, gak cuma di Indonesia aja tapi juga di Hollywood nanti teman Pro 2. Dan untuk kamu yang juga penasaran nih, Reacher season 4 udah bisa kamu tonton di Prime Video ya, udah tayang dari tanggal 12 Agustus kemarin. Jadi langsung aja kalau kamu pengen nonton juga dan lihat actingnya Agnes Monica langsung di serial satu itu. So, selagi kita juga nih merayakan ya kemenangan gak tuh merayakan Agnes Monica ya berhasil masuk ke IMDb Starmeter, kita dengerin juga lagunya Agnes Monica, This Is Falling.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Taman Pro 2 Nicholas Holt resmi bergabung dalam serial Harry Potter produksi HBO sebagai Gildory Lockhart untuk musim kedua. HBO mengumumkan keterlibatan Holt menjelang produksi musim terbaru, di mana Lockhart merupakan profesor dari pertahanan terhadap ilmu hitam dalam Harry Potter and the Chamber of the Secret. Karakter tersebut sebelumnya diperankan oleh Kenneth Branagh dalam film yang dirilis pada tahun 2002, dan musim kedua akan mengadaptasi buku Chamber of Secret sebagai bagian dari rencana HBO untuk mengadaptasi 7 buku Harry Potter. Informasi selanjutnya, Tomo Pro 2, anime original Inherit Wins hadir dengan cerita baru tanpa diadaptasi dari komik atau karya sebelumnya. Serial ini mengikuti Ronin Amnesia yang dibawa ke markas Mibu Roshimugi, kelompok samurai yang dikenal sebagai Shin Sengumi. Okita Soji kemudian membantunya dan memberikan nama Tachikiwa Jinosuke sebelum memulai kehidupan bersama kelompok tersebut. Proyek Aniplex ini juga digarap oleh penulis Yukata Narui dan sutradara Tomohira Kawamura dengan konsep visual eksperimental. Inherit the Winds dijadwalkan tayang di Januari 2027 melalui CBS, TBS, serta 26 jaringan afiliasi lainnya. Informasi terakhir, Tomo Pro 2, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Griya Agung Palembang berlangsung hikmat Senin 17 Agustus 2026. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nurgoho hadir bersama Forkompinda serta berbagai elemen masyarakat. Upacara dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dengan rangkaian pembacaan proklamasi dan penghormatan Sang Saka Merah Putih. Kehadiran TNI, Polri, pemerintah, veteran, tokoh masyarakat, pemuda, dan juga organisasi menunjukkan kuatnya persatuan Indonesia. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama saya Naura, teman Pro 2, dan Info Pro 2 tadi juga menutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini yang sayang banget teman Pro 2 ya, karena selanjutnya kamu juga bakalan bergabung bareng Pro 2 Jakarta untuk nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 8 malam nanti di Music Live Chat. So teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin aku di sore ceria ini sampai mendekati jam 7 ini. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye, bahagia selalu teman Pro 2.

lo di malam hari ini sama Bro 2, 1 jam ke depan edit ya, bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Bro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ternyata bareng sama gue namain lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Iya,
0: musik. Seru sih itu sih.
3: Score.
0: Benar, tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director. Kan? Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa sih, si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja ya gitu ya. Kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
4: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
4: Sebelumnya 2005.
0: Gimana nih?
4: 2004 tuh baru kumpul-kumpul. Baru kasih nama September.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
4: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan. Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-nyanyi.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis. Aku kenalin nih teman-temanku teman-temanku jadi bandnya dia. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan. Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan. Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya. Pertemuan pertama langsung suka nih. Karena saat itu aku agak selengean gitu. Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda sama.
0: Masih muda.
3: Akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama. Oke.
3: Kayak masih udah lah, yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapet kontrak sama produser, kita ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
3: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
4: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih. Satu
4: doang.
0: Bener.
4: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener ya. Bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya agak aneh. Iya.
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari September
3: ya,
0: band.
3: Semoga
0: kan?
3: Ya semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
3: Album
0: ya. Album pertama ya. Album
3: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya bener. Dan long story short akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
3: Ya
0: itu 4 tahun ya?
3: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
3: Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Kita bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppnya.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
3: laughs> Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar. Iya.
3: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
3: lagi.
0: Diangkat lagi. Akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single baru.
3: Iya.
0: Ini. Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
3: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
4: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
4: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar. Okay.
4: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih. Sama
4: dia juga udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
4: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
4: Jadi kayak lebih kayak
3: gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
4: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
4: Lagu ini pop
0: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Iya.
3: Dia ngeband.
4: Di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
3: Dia mainin ska.
0: Bercanda. Oh, bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih nggak apa-apa juga
4: yang
0: sih.
4: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
3: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, oke.
1: Oke. Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Ini sih jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi.
1: Enggak boleh gitu, lu harus jawab. Ini tuh harus okay. Harus menceritakan seperti yang se-excited mungkin. Okay.
2: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang pernah ngalamin juga.
0: Oke, okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi gitu major apa ya? Major perasaan.
0: Oke.
2: Perasaan umum ya. Perasaan umum udah itu aja.
1: Benar. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkan ya. Jadi.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau lagu.

0: Oh, ini berarti cerita lama, Bang.
1: Iya.
0: Cerita banget lama. Emang.
1: Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya, benar. Benar. Benar, benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin lagu lagi.
0: Benar, benar, benar. Tapi berarti secara secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Di... Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, karena okay. Secara genre. Mm-hmm. Terus secara si arrangement musiknya juga. Mm-hmm. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Ah,
1: gitu. Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak, oh ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya betul kayak gini. Gitu.
0: Benar. Gak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
2: Bernostalgia
0: bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik
0: juga ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
0: Bener.
2: Pakai tulisan Arab baca di mana?
0: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Ya, betul. Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke.
1: Okay. Ya kan.
0: Jadi harusnya diapain?
1: Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke
0: apa
1: ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas yeah. gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan.
0: Mm-hmm.
2: Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi kan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya.
1: Iya
0: ya, kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu ya. Kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoriti dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karirnya ke depan dan lancar rezekinya. Idi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Berarti kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngeliat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah,
0: ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
1: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga, yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin, seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan,
0: yes,
2: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
1: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
1: saya
0: dia.
1: Tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore musik genre musiknya genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah visualizer? Ada.
0: Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Yep. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm-hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
1: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu, supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
1: Iya.
0: Dia enggak butuh.
1: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
1: Pasti butuh.
0: Butuh.
1: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelamaan juga sih sebenarnya.
0: Yeah,
1: jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibanding sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
1: Tapi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
0: Benar.
1: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright. Berarti. Perspektif,
1: gitu.
0: benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV tuh kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
1: Baca puisi dong.
0: Baca
1: puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger enggak bisa lihat kan?
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
1: My September.
0: Alright. Silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
1: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, bener.
1: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain. Gitu.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya.
0: Okay. Ada lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
0: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke. <Okay. laughs>
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan atau langsung album atau apa nih?
1: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
3: Ada harusnya.
0: Oh ini harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
1: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Nah, tinggal rilis doang ya. Benar.
2: Oh ya.
0: Oke.
2: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
2: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini sudah siap? Sudah siap? Oke. Jadi
1: ini dulu. Boleh.
0: Oh boleh, silakan mau ngobrol dulu boleh.
1: Ini
0: oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895 0412 2977 atau bersama Jafar 0851 831 5851. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Dih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
3: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
2: Idi, jaga malam coy, bukan jaga makam.
3: Asik, makan di mana kita Pak?
2: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Brodua Palembang, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Prodo, balik lagi barian dari untuk hari ini di Jaga Malam untuk edisi hari Selasa ya. Sampai lupa sama hari teman Prodo, padahal kemarin 17-an ya. Di Selasa 18 Agustus 2026 dan aku temenin kamu sampai jam 11 malam teman Prodo. Silakan sambil nyantai buat malam ini atau sambil kerja juga sama kayak aku. Boleh banget buat nambahin playlist aku di 0816 1106 916, tentunya di Jaga Malam.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, selip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

1,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Kau Fidel Diano, teman Pro 2 Fit Chandra Darusman. Spesial buat kamu yang masih dengerin Pro FM teman Pro 2. Kalau di seputar kota Palembang, jam-jam malam itu teman Pro 2 kayak udah mulai mata perih ya. Tadi pun aku udah melewati kawasan Jakabaring. Itu parah banget teman Pro 2. Aku lihat juga tadi ada beberapa titik api juga. Sampai di jalan tuh kayak asap tuh tebal banget teman Pro 2. Ya jadi hati-hati buat kamu teman Pro 2. Palembang tuh sekarang lagi darurat banget teman Pro 2 untuk kualitas udaranya gitu ya. Apalagi memang kalau dari Dinas Kesehatan Sumsel juga mengingatkan masyarakat nih. Sekarang menggunakan harus menggunakan masker teman Pro 2 ya saat beraktivitas di luar rumah. Jadi imbauan ini langsung disampaikan menyusul penurunan kualitas udara di sejumlah daerah akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Dan ini menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Sumsel Ira Primadesa, kondisi udara buruk dapat menyebabkan terjadinya inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya. Terkhusus mereka yang merupakan kelompok rentan kayak anak-anak dan lansia. Tapi sekarang Gen Z juga kayak udah banyak yang jompo juga teman Pro 2 ya. Jadi kedua kelompok ini dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila asap semakin pekat ya. Karena kualitas udara di Sumsel ini saat ini menunjukkan tren penurunan berdasarkan indeks standar pencemar udara. Beberapa wilayah telah tercatat mencatat angka di atas 100 yang masuk kategori nggak sehat gitu ya. Jadi emang parah banget teman Pro 2. Tapi sekarang tim fokus juga untuk memadamkan api di beberapa titik juga teman Pro 2. Dan selain fokus menekan api, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan ya ketika kualitas udara emang memburuk. Kadang di pas pagi-pagi mau kerja atau malam berdua di halaman rumah tuh kayak udah ada apa sih kayak serpihan-serpihan bekas-bekas yang daun yang kebakar gitu teman berdua ya, saking parahnya gitu ya.

0: Jualin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: netizen banyak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama netizen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Dimana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Dan ini seliweran di media sosial Teman Pro 2. Ada satu film yang aku bilang sih ini salah satu list kamu juga Teman Pro 2. Tapi cerita tentang keluarga yang enggak salah tuh ceritanya tuh ini adaptasi dari buku karya Habib Jafar yang menghadirkan cerita tentang pencarian arah hidup. Jadi ada karakter utamanya Hikmah diperankan oleh Ari Irham dan mengalami perjalanan spiritual setelah kehilangan ibunya gitu ya. Jadi memang ngajakin kita tuh buat memahami proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa menuntut perubahan instan, melainkan melalui pendekatan spiritual yang gradual gitu. Jadi film Seni Meraih Tuhan ini Teman Pro 2, aku belum tahu nih, ini udah keluar belum di bioskop ya? Oh, lagi tayang Teman Pro 2 ya. Jadi ini dibintangi oleh Ari Irham, ada juga Tengku Rizky, ada juga Lutesa, serta sejumlah pemeran lainnya, dan kini sedang tayang di bioskop gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen kayak dekat lagi sama nyokap bokap gitu ya, apalagi terkhusus ibu, kayaknya cocok banget nih film, harus kamu tonton gitu ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugung.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi!

101,6 Prodo FM, Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terkadang kita tuh hidup harus bersyukur ya. Kalau orang udah kepadatan pekerjaan, capek teman Pro 2 ya. Tapi ada juga yang capek mencari kerja. Sama kayak BTS, teman Pro 2, jadi mereka tuh kayak pengen kembali hidup normal. Sampai kalau mereka satu ini normal gitu ya. Jadi kalau dari liriknya sendiri, Taman Pro 2, BTS ini menggambarkan memandang arti kehidupan yang normal. Jika banyak orang, kehidupan BTS itu terlihat kayak luar biasa. Justru BTS itu memandang kegiatan sehari mereka tuh sulit digapai gitu. Jadi mereka merindukan kehidupan seperti orang biasa yang diperlakukan secara normal. Seperti diekspresikan dalam lirik "Wish I had a minute just to turn me off" gitu ya. Ya, begitulah teman Pro 2. Padahal banyak orang di luar sana tuh kayak BTS gitu ya, yang terkenal, famous banget ya, kayak raya ya, tapi gitulah teman Pro 2. Terkadang yang namanya manusiawi, rasa capek itu pasti ada gitu ya. Oke, kita tinggalin BTS normal. Kita balik lagi ke lagu satu ini. Ini aku seneng banget sama Pro 2, kita tuh kayak ngerasa flashback sama lagu-lagu Ungu yang sebelumnya gitu ya. Apakah Ungu bisa mengembalikan kejayaan mereka dengan lagu yang satu ini? Utara Selatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh, tolol, tahu, dasar manja. Manja.
2: Bodoh dipelihara.
0: Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.

Teman Pro 2 setelah sukses dengan lagu Home Pipanya, ini single selanjutnya dari girl group asal Indonesia, Marbles ya. Ini lagi baru banget Teman Pro 2, lagu satu ini ada Catch Me. Dan bisa dibilang lagu ini mengeksplorasi tema cinta dengan keraguan dalam mengungkapkan perasaan ya. Jadi lagu Catch Me ini menceritakan kisah seseorang yang menyukai orang lain tapi masih malu untuk mengungkapkan perasaannya dengan langsung. Jadi Marbles ini menggambarkan melalui lagu ini tahap awal hubungan di mana kedua belah pihak ini saling memberi kode namun belum berani mengambil langkah pertama. Wah, gimana ini? Berarti cowok dulu nih harus berani Teman Pro 2 ya, jangan sampai ini debat orang gitu ya.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, isin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
5: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

101.6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Niki, teman Pro 2 Lalalala Show, ya. Ini kabar duka, teman Pro 2 datang dari Hollywood, industri Hollywood, teman Pro 2. Salah satu teman Pro 2 ini bintang serial Heroes dalam film Bring It On, Hayden Panettiere, yang berusia 36 tahun ini meninggal dunia sekaligus menyisakan sorotan pada rangkaian pengakuan kelam yang sempat ia bagikan lewat buku yang berjudul memoir berjudul This Is Me, Reckoning, teman berdua. Jadi Panettiere ini mengaku harus menanggung beban mental hebat akibat tekanan karir dari orang tuanya sejak debut sebagai bintang Hollywood di usia dini. Ia diboyong menjalani audisi iklan sejak bayi sampai bintangi sekitar 55 komersial saat berusia 5 tahun. Masih muda banget, nama berdua masih kecil ya. Jadi pola asuh yang mengejar kepopuleran itu, seperti diberitakan oleh The Hollywood Reporter, diakui abai terhadap kesehatan emosional dan mentalnya sebagai anak-anak. Katanya, saya dibentuk seperti prajurit kecil dan memang selalu begitu. Kata tidak pernah terjadi pilihan. Ya, jadi emang gak ada pilihan, harus melakukan seperti itu, teman berdua ya. Jadi sorotan publik yang intens di usia remaja terus memicu gangguan psikologis berupa body dysmorphia, terutama saat media tabloid mengkritik bentuk fisiknya secara terbuka ya. Tekanan lingkungan industri hiburan yang toksik kian diperparah pengalaman traumatis berupa pelecehan dan juga eksploitasi oleh sejumlah figur berpengaruh di Hollywood juga. Jadi kondisi kesehatan ini tentunya nama berdua makin merosot setelah melahirkan sang putri Kea. Panettiere juga mengalami postpartum depression atau depresi pasca melahirkan yang parah. Dan demi meredakan rasa cemas dan serangan panik yang intens, ia malah jadi terjerat kecanduan alkohol juga dan obat-obatan terlarang. Jadi masa-masa kelam ini berlanjut pada keputusannya menyerahkan hak asuh anak kepada sang mantan pasangan demi menjalani perawatan pemulihan. Jadi tidak berhenti di situ. Dugaan mendalam kembali menghantam pada 2023 saat sang adik Jensen meninggal dunia. Jadi kehilangan saudara kandung menjadi pukulan paling berat yang terus membayangi hari-harinya gitu ya. Hingga 3 bulan setelah pengakuan tersebut, Hayden Panettiere ditemukan tidak bernyawa di sebuah hunian di Greenville, South Carolina pada Minggu atau setempat. Kepolisian setempat menyatakan pemeriksaan awal tidak menemukan indikasi kekerasan atau hal yang mencurigakan. Sementara proses penyelidikan berlanjut menyusul dugaan adanya kondisi darurat medis teman berdua ya. Semoga ini menjadi pelajaran juga nih buat teman-teman berdua. Jangan terlalu memaksakan kehendak dari orang tua ya. Mungkin diberikan keluasaan untuk bisa memilih, dan semoga Hayden teman berdua tenang di sana ya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Dreaming, Jones and I. Sudah mau ke pukul 22 lebih 33 menit Teman Pro 2. Dan kita masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Ini ada riset Indonesia Millennial dan Gen Z ya, dari IMGR 2027. Mungkin untuk riset tahun depan ya. Menunjukkan hampir separuh pekerja perempuan Indonesia ini menjadi tulang punggung keluarga. Sebanyak 47,65% menanggung hampir seluruh pendapatan rumah tangga, sementara 40,77% masih tercatat sebagai istri di kartu keluarga, sehingga kontribusinya kurang terlihat secara administratif. Riset ini juga mencatat 47,53% pencari nafkah perempuan bekerja sendiri di sektor informal, dan 7,52% merupakan pekerja lepas dengan pendapatannya tidak tetap. Ya kalau zaman sekarang sih Teman Pro 2 kayak udah banyak banget perempuan yang jadi tulang punggung keluarga. Semoga ya hidupnya selalu diberikan kebahagiaan dan semangat buat perempuan-perempuan hebat di Indonesia, khususnya di Palembang pastinya ya.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali mana, buat video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah, ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Sampai kita tua, Nuka ya. Semoga lah ya hubungan kalian teman berdua sama doi gitu. Yang sekali lagi pacaran, lagi ke tahap jenjang yang serius teman berdua. Semoga bisa sampai tua, suka duka selalu bareng-bareng teman berdua. Ya jangan dilihat isu-isu di luar sana teman berdua. Jangan terlalu lihat juga, jangan jadi standarisasi dari media sosial ya. Jadi ikuti kata hati kamu teman berdua ya. Well, akhirnya aku pamit undur nomor 2 buat hari ini di Selasa 18 Agustus 2026 Rute Baria Daim di Jaga Malam. Thank you buat kamu yang udah stay tune dari jam 8 malam tadi teman Pro 2 dan tetap terus dengerin Pro 2 FM sampai jam 12 malam kamu bisa dengerin lagu di Jazz Music. Dan akhirnya aku pamit ya, selamat malam. Good night. Semoga mimpi indah teman Pro 2 ya. Dadah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

91.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Divia sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pilihan dan info menarik lainnya. Sampai jam 6 nanti kamu bakalan dengerin musik-musik terbaik untuk nemenin kamu siap-siap menyambut pagi hari ini di Rabu tanggal 19 Agustus 2026 bareng sama musik-musik enak. So, ini dia Spada Just Music. Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Inspira Kolbu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai, apa kabar teman-teman berdua yang insyaallah Allah muliakan. Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat pembahasan tentang wahai diriku kembalilah. Teman-teman perdua yang insya Allah Allah muliakan, seperti biasa sebelum saya memulai, saya ingin memberikan nasihat. Unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman perdua, kita masih dihadirkan Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk nikmat lahir batin pada hari ini, pada pagi hari ini. Teman-teman berdua yang insya Allah memuliakan, pasti pernah di antara kita ada di satu titik di mana kita sudah tidak tahu lagi harus bercerita kepada siapa. Apalagi pas lagi leha-lehanya sama hidup. Tolong diingat bahwa pada titik ini, dia, Allah Subhanahu wa taala ingin kita langsung terkoneksi dengannya. It's okay untuk mencari celah ketidaksempurnaan untuk melihat kembali kesempurnaan yang kita miliki. Seorang bijak berkata, jangan takut untuk memulai melangkah lagi. Saat ini, kamu tidak memulai dari goresan atau luka dari ceritamu, tapi kamu mulai lagi dengan pengalaman barumu. Yang kemarin cukup, mulai lagi dari perjalanan yang baru untuk pengalaman baru. Tolong jangan diam ya, bicaralah at the least dengan dirimu sendiri. Selain belajar menjadi pendengar, belajar juga untuk menerima bahwa kamu juga perlu didengarkan teman-teman. Teman-teman perdua yang insya Allah mulikan, hidup cukup-cukup ya. Hidup cukup itu cukup. Saya ulang sekali lagi. Hidup cukup itu cukup. Untuk terus mengingatkan apa itu makna hidup dan terus mengingatkan apa itu makna cukup, atau bahasa keren versi Islamiah adalah syukur. Jika ada sesuatu yang salah dalam prosesmu mengejar sesuatu, ayo, it's not meant to be. Saya percaya kok, pasti di antara kita ada aja di mana kehidupan belum atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan atau usaha yang kita lakukan. Ya teman-teman, karena ada kekuatan di luar yang mengarahkan jalannya kejadian, tidak semua hal dapat dikendalikan dengan kekuatan manusia. Ada kekuatan alam atau takdir yang mempengaruhi jalan peristiwa. Teman-teman berdua, kenapa bahagia cepat sirna dan sedih lama tinggalnya? Ya, analoginya begini, bayangkan kembang api yang ada di langit untuk meledakkan cahayanya sesaat. Ketika kembang api itu hilang, langit akan kembali gelap. Ia hanya sesaat saja dan terkait dengan momen-momen tertentu. Sedangkan kesedihan bisa dibandingkan dengan hujan. Analoginya seperti hujan, teman-teman, yang turun di musim penghujan. Hujan yang datang tidak serta-merta berhenti dalam sekejap, tapi terkadang tetap turun dalam durasi yang lebih lama. Ini bisa menimbulkan perasaan kedinginan, basah, dan kesedihan. Namun, hujan tersebut juga menyirami tanaman dan memberi kehidupan pada alam sekitar. Teman-teman perdua, kebahagiaan hanya mewakili emosi saat dan berlangsung pada momen tertentu. Sedangkan kesedihan yang lebih tahan lama dan bisa memberikan pengalaman yang lebih dalam dan bermanfaat. Sebagaimana kesedihan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan, untuk pertumbuhan dan introspeksi diri sesaat. Teman-teman berdua, to the list. Ya. Satu, terkadang kamu tidak akan pernah tahu nilai suatu momen sampai hal tersebut menjadi suatu memori atau kenangan. Percayalah, lebih dengan tindakan dibandingkan dengan kata-kata. Trust action more the words. Tujuan hidup adalah untuk menjalaninya, merasakan pengalaman sepenuhnya, menjangkau dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut akan pengalaman yang lebih baru dan penuh tantangan. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan pada teman-teman berdua, pada akhirnya teman-teman, yang kita sesali adalah kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Suatu hubungan yang terlalu takut untuk dijalani dan menunggu keputusan yang terlalu lama untuk kita buat. Mungkin dalawalan syukuran kasyuran barakallahu lakum. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

call it mine.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa? Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Umum Pro 2 Saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Nicholas Holt resmi bergabung dalam serial Harry Potter produksi HBO sebagai Gilderoy Lockhart untuk musim kedua. HBO mengumumkan keterlibatan Holt menjelang produksi musim terbaru. Lockhart merupakan profesor pertahanan terhadap ilmu hitam dalam Harry Potter and the Chamber of Secrets. Musim kedua akan mengadaptasi buku Chamber of Secrets sebagai bagian dari rencana HBO mengadaptasi 7 buku Harry Potter. Informasi selanjutnya, anime orisinal Inherit the Winds hadir dengan cerita baru tanpa diadaptasi dari komik atau karya sebelumnya. Serial ini mengikuti Ronin Amnesia yang dibawa ke markas Mibu Roshigumi, kelompok samurai yang kelak dikenal sebagai Shinsengumi. Inherit the Winds dijadwalkan tayang Januari 2027 melalui CBC, TBS, serta 26 jaringan afiliasi lainnya. Proyek tersebut telah diumumkan sejak akhir 2025 dan menarik perhatian penggemar anime berkat konsep orisinalnya. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang, teman terbaik kamu.
1: Produa Palembang, teman terbaik kamu. Pagi teman Produa di Spada hari ini bareng sama Divya sampai jam 10 nanti. Dan tentunya ditemenin sama lagu-lagu seger buat nemenin kamu siap-siap menjalani aktivitas kamu. Apalagi buat kamu juga yang udah melintasi jembatan Ampera pagi ini ya, udah mulai rame nih. Stay safe ya teman Produa. Dan kalau kamu mau ditemenin sama lagu-lagu enak, pastiin kamu request di WhatsApp Produa di 0816 1106 916 atau lewat live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Kita ngobrol dua ya, Jalan Raya Palembang pagi ini jam 6:30 udah rame banget ya, sibuk banget. Apalagi di Jalan Kolonel Haji Burlian nih dari KM6 yang aku pantau di CCTV Puntikayu ini cukup padat banget ya, ngobrol dua, didominasi sama kendaraan roda dua dan juga mungkin banyak banget kepadatan di arah Sukabumi 2 nih, ngobrol dua ya, sampai putaran Puntikayu nih. Nah setelah itu lumayan lancar lagi, tapi di arah Sukabangun 1, keluar dari Jalan Sukabangun 1 menuju Pasar Palimo itu kembali macet nomor 2. Semangat banget ya buat kamu yang di arah KM5, tapi tenang aja, di arah Simpang Polda udah mulai lancar lagi. Walaupun kalau kamu naik flyover ya, keluar dari flyover di Jalan Jenderal Sudirman itu masuk lagi nih kepadatannya ya. Tenang aja tuh Umbro 2, perjalanan kamu masih ditemenin sama Divia dan lagu-lagu enak tentunya. Abis ini bakal ada Vitamin U juga buat kamu dari Paul Partohap.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divya Dis pada hari ini, tahun Pro 2. Dan kalau tadi kamu dengerin Level Up by Lemon, kayaknya emang kamu harus level up lagi dengan update info cuaca hari ini nih, tahun Pro 2. Dan tentunya aku juga udah ada info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Info cuaca Pro 2. Perakhiran cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini, tahun Pro 2, di pagi hari cuacanya cerah berawan dan gak ada potensi hujan sama sekali di seluruh daerah Sumatera Selatan. Lanjut di siang ke sore harinya, cuacanya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan, Muara Nim, dan juga Lahat. Dan lanjut di malam hari, cuacanya masih cerah berawan dengan tanpa potensi hujan ataupun hujan sedang di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Perkiraan cuaca untuk suhu udara di sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki sekitar 25 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 42 hingga 96%. Sedangkan di dataran tinggi sekitar Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan sekitar 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 hingga 99%. Dan di sini juga ada peringatan dini cuaca, waspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Teman Pro 2, pastikan kamu juga selalu jaga kesehatan kamu dan jaga kebersihan, apalagi di kondisi udara yang saat ini sedang tidak baik ya, teman Pro 2 ya. Mungkin kamu juga bisa menggunakan masker kalau kamu saat ini masih sensitif. Stay safe and stay tuned.